0: program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan gitu ya untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan ya.
1: Adapun anggota dan lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
1: Pertemuan MBG dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
4: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
5: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
6: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
7: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
6: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam

0: apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
1: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
0: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
2: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
0: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
6: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
7: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
8: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar

0: setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
2: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
1: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
4: Nah, seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
5: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
6: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngeliat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL, di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapi yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan.

0: Ya, jadi sebenarnya Koperasi Biak Lejay Lestari itu awalnya itu adalah dari beberapa orang yang punya satu visi yang sama. Nah, awalnya koperasi ini itu satu produk, yaitu kita waktu itu ada kayak abon ikan dan ikan pengasapan, itu awalnya.
1: Terus harapannya juga koperasi ini tuh bisa dikelola dengan baik dan transparan tentunya.
2: Pastinya di dalam membangun usaha ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi. Bisa dijelaskan apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas produknya dan bagaimana mengatasinya?
3: Koperasi Biak Jaya Lestari atau BJL di Kabupaten Biak Numfor membawa harapan baru bagi peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan. Koperasi ini hadir tidak hanya sebagai wadah usaha, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi berbasis kebersamaan. Pengelola Koperasi Biak Jaya Lestari, Ibu Tresya Sukma Iryani, menjelaskan bahwa tujuan utama berdirinya koperasi ini adalah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, ketika koperasi mampu memberi manfaat, maka peningkatan ekonomi anggota dan masyarakat pun akan berjalan seiring.
0: Tujuan utamanya pastinya untuk kesejahteraan anggota ya. Kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri secara khusus, dan harusnya itu berdampak. Berdampak bagi lingkungan sekitar dan berdampak bagi masyarakat luas itu. Nah, untuk aktivitasnya sekarang ini, kami berjalan itu yaitu dengan adanya cold store ini kan berarti pembekuan ya. Pembekuan. Kami ada punya satu kapal tangkap, kapal krusen jaring, dan aktivitas kami juga adalah kami memberi ikan dari nelayan. Nah, tujuannya adalah dengan kehadiran Koperasi Biak Jaya Lestari di Biak ini, itu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan otomatis ketika memberikan dampak positif masyarakat, perekonomian baik dari anggota itu sendiri atau baik dari masyarakat dan nelayan itu pun harusnya meningkat, sehingga semuanya bisa berjalan bersamaan.
3: Koperasi Biak Jaya Lestari berlokasi di Jalan Savoy Darfuar, Desa Darmavis, Distrik Samova. Koperasi ini awal dibentuk melalui rapat bersama 20 anggota pada tanggal 10 Desember 2019 dan secara resmi disahkan pada tanggal 2 Januari 2020. Koperasi ini hanya berfokus pada produk sederhana seperti abon ikan dan ikan asap. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Koperasi Biak Jaya Lestari mulai berkembang. Tidak hanya mengelola produk olahan ikan, koperasi ini juga merambah usaha pengolahan lahan organik, daur ulang sampah, hingga akhirnya mengembangkan layanan cold storage untuk mendukung usaha penangkapan ikan para nelayan.
0: Ya, jadi sebenarnya Koperasi Biak Jaya Lestari itu awalnya itu adalah dari beberapa orang yang punya satu visi yang sama. Nah, awalnya koperasi ini itu satu produk, yaitu kita waktu itu ada kayak abon ikan dan ikan pengasapan, itu awalnya seperti itu. Kemudian ada kayak pupuk organik, kemudian ada daur ulang sampah. Nah, awalnya itu seperti itu. Nah, dari situlah akhirnya kita mulai mencoba untuk mengembangkan satu usaha yang itu hanya melibatkan dari banyak orang, dan bagaimana caranya itu untuk meningkatkan pendapatan bukan hanya koperasi tapi untuk masyarakat. Sehingga akhirnya sekarang ini Koperasi Biak Jaya Lestari tidak hanya karena produk tertentu, tapi sekarang lebih ke food story, juga kayak ke pengusaha penangkapan ikan.
3: Pendengar, kini Koperasi Biak Jaya Lestari tidak lagi berdiri karena satu produk tertentu, melainkan berfokus pada layanan pembekuan ikan dan kemitraan dengan nelayan serta kapal penangkap ikan. Jenis ikan yang dikelola meliputi kelompok ikan seperti ikan pelagis cil, bibit tuna, cakalang, deho, marlin, tenggiri, dan anggali, serta ikan demersal seperti kakap dan kerapu. Dalam proses pengelolaannya, koperasi ini sangat mengutamakan kualitas penanganan ikan. Adapun pasokan ikan yang masuk ke Koperasi BJL berasal dari dua sumber utama, yaitu kapal penangkap ikan dan nelayan lokal.
0: Jenis ikan kalau produksi sendiri sebenarnya dari usaha ini itu tergantung dari ikan apa yang dihasilkan ya. Jadi kalau untuk ikan yang masuk di Koperasi Biak Jaya Lestari ini kan kami ada dua supplier. Pertama itu dari kapal. Kalau dari kapal itu karena dia kapal jaring, biasanya lebih masuk ke ikan-ikan pelagis. Ikan pelagis kecil. Ikan pelagis kecil itu berarti kayak baby tuna, kemudian cakalang, deho atau tongkol, terus satu lagi ikan layang atau biasa di sinologis atau mereka bilang ikan sauris. Ikan yang sama pun kami ambil dari nelayan. Hmm. Kalau untuk nelayan sendiri, nelayan tidak bisa memilih ikan apa yang masuk dalam jaring atau ikan apa yang mereka tangkap. Ikan demersal itu kayak misalnya ikan kakap, ikan kerapu, terus kemudian ikan anguli, ataupun ikan tuna, ikan marlin, layaran, ikan tenggiri.
3: Pendengar, menurut Ibu Tresya, kualitas ikan sangat menentukan harga dan pasaran saat ini. Jangkauan pasar Koperasi Biak Jaya Lestari telah menembus luar Papua, seperti Surabaya dan Jakarta. Terutama untuk produk ikan asap dan abon ikan. Sistem pemasaran dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Dalam pengembangan usahanya, Koperasi Biak Jaya Lestari juga mendapat dukungan pemerintah melalui pinjaman modal usaha dari BLU LPMUKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan fasilitas usaha perikanan seperti cold storage, ABF, kapal, dan sarana pendukung lainnya.
0: Ikan jenis apapun itu semuanya itu bisa diambil. Itu ada harganya, tinggal tergantung bahwa setiap harga dari jenis ikan itu berbeda. Pasarnya pun berbeda. Dan kembali lagi, harga tinggi itu ketika kita mempunyai kualitas ikan yang bagus. Tapi ketika penanganan dan kualitas ikan tidak bagus, maka harga juga tidak bisa tinggi. Kalau pasar sendiri, untuk saat ini kami sudah kirim ke Surabaya dan ke Jakarta ya. Kami ada bayar di Surabaya, kami bayar di Jakarta, jadi kami melihat ketika permintaan ikan tertentu, kami harus kirim ke Jakarta, maka kami kirim ke Jakarta. Kalau yang ikan yang lain, permintaan Surabaya, kami kirim ke Surabaya. Untuk saat ini, pasar kami seperti itu.
3: Tantangan utama dalam usaha perikanan menurut Tresya adalah menjaga rantai dingin atau cold chain dari proses penangkapan hingga ikan diterima oleh pembeli. Tanpa penanganan yang baik, ikan berpotensi menjadi produk reject di industri meskipun masih layak dikonsumsi. Kedepan, Koperasi Biak Jaya Lestari berharap dapat terus memberikan dampak nyata tidak hanya dari sisi usaha, tetapi juga dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Biak Numfa.
0: Kalau tantangan terbesar dalam kualitas produk itu adalah ikan itu belum dikatakan terjual ketika ikan itu belum sampai dibayar. Maka diperlukan rantai dingin yang bagus mulai dari hulu sampai hilir. Hulu itu adalah mulai dari proses penangkapan. Nah, hilir itu adalah ketika ikan itu sudah tiba di tangannya buyer. Ketika kalau harganya bagus, artinya dari hulu sampai hilir itu sudah bagus. Di dalam proses kualitas ikan itu sendiri, dibutuhkan semuanya banyak pihak yang terkait. Contoh, kalau ikan dari kapal, bagaimana penanganan es yang cukup di kapal, karena itu akan mempengaruhi kualitas ikan. Tapi kalau ikan itu dari nelayan, adalah bagaimana nelayan menangani setelah ikan itu ditangkap. Contoh, mungkin ada ikan yang begitu ditangkap, dijemur panas-panasan, akhirnya kualitas ikan turun. Nah, sementara harusnya penangannya adalah dia harus diciling dengan menggunakan air asin ditambah dengan es batu untuk tetap menjaga kualitas ikan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri, selaku pengelola Koperasi Biak Jaya Lestari, Ibu Tresya Sumairyani berharap koperasi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, membantu peluang usaha, serta membuka lapangan kerja dan memberi kesempatan bagi SDM di Biak untuk berkembang dengan inovasi dan komitmen yang terus dibangun. Koperasi Biak Jaya Lestari diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang nomor ke depan.
0: Jadi memang harapannya adalah Koperasi Biak Jaya Lestari ini memang harus memberikan satu dampak dengan kehadiran kami itu dari segi usaha itu sangat membantu bagi orang lain dan masyarakat. Tapi dari segi lapangan pekerjaan, saya pikir teman-teman yang ada di Biak dan sekitar Papua harusnya mempunyai kesempatan untuk mereka juga bisa mampu dan berkembang.
1: Ya, tanggapan sebagai masyarakat ini ya, tentunya saya sangat berharap banget sama Koperasi Biak Jaya Lestari ini bisa benar-benar membantu nelayan lokal untuk lebih sejahtera. Jadi semoga koperasi ini tuh bisa mempermudah akses modal, alat tangkap, terus juga pemasaran hasil laut. Jadi nelayan tidak lagi kesulitan dan bisa mendapatkan harga yang lebih adil lah ya. Terus harapannya juga koperasi ini tuh bisa dikelola dengan baik dan transparan tentunya, dan berkelanjutan supaya manfaatnya tuh benar-benar dirasakan oleh nelayan dan masyarakat sekitar sih.
3: Sekian persembahan feature dari RRI Biak. Saya Eta Rungnevur, sampai jumpa. Showima Kasumasa.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Dek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Biak siang ini, biak orkok ini.

Tahukah Anda, tim nasional sepak bola Indonesia hanya berpartisipasi sekali dalam Piala Dunia FIFA, yakni pada tahun 1938 di Prancis dengan nama Hindia Belanda, dan tercatat sebagai tim Asia pertama yang berlaga dalam Piala Dunia FIFA. Meskipun sekarang negara ini telah merdeka dari Belanda dan berubah nama menjadi Indonesia, FIFA memutuskan bahwa Indonesia adalah penerus dari tim Hindia Belanda. Saat itu, Hindia Belanda menghadapi Hongaria dalam pertandingan pertamanya dan kalah 6-0. Sistem gugur yang digunakan pada saat itu menyebabkan pertandingan ini adalah pertandingan satu-satunya yang pernah dimainkan oleh tim Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memegang rekor Piala Dunia FIFA sebagai satu-satunya tim dengan pertandingan paling sedikit yang dimainkan, yaitu satu pertandingan, dan salah satu tim dengan jumlah gol paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia FIFA, yaitu 0.

0: mendadak puyeng ya. Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

siang pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta untuk Anda di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum atau PDAM akan naik 2 kali lipat. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnblackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Georgius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April hingga Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Di mana pendengar, informasi yang beredar di media sosial Facebook terkait tarif listrik naik 2 kali lipat ini dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian pendengar informasi cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Emang bener nih kok, senyum-senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Biak siang ini, biak orkak ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Mama, di sekolah Ade punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

Rusia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

91,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal informasi

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, Kak? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, Kak?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai.

Indonesia Merdeka. Atraksi Apen Bayaren atau berjalan di atas bara api merupakan permainan tradisional masyarakat Biak Numfor, Papua yang biasa digelar pada berbagai kesempatan dan pesta adat. Atraksi Apen Bayaren merupakan permainan yang diwariskan para leluhur ratusan tahun silam sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat Biak Numfor. Untuk dapat bermain atraksi Apen Bayaren, para pemain harus menyiapkan diri terlebih dahulu dengan melakukan ritual adat, memohon kekuatan dari para leluhurnya, dan menyiapkan waktu paling lambat 1 tahun. Selain itu, para pemain pun harus mencari kayu api yang tepat, serta berniat melakukan atraksi Apen Bayaren sesuai dengan budaya Biak.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: kekayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina.

yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez. Sergio Agüero.

Sekarang, Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dalam performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SUGBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nierabdo.

Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor

0: penampilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
1: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
0: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
2: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
0: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut.

0: Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

0: Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di benak tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
3: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
3: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
6: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
7: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efektif.

0: dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wei sobat, mari dulu.
1: Ih, bagaimana kawan?
0: Kau mau coba ini kah? Obat gaul yang bisa hilangkan galau.
1: Ji, apa itu kawan?
0: Ini, ada daun enak yang bikin pikiran tenang, masalah hilang.
1: Oh, itu ganja toh? Aduh, maaf kawan, saya terlalu coba barang-barang haram begitu.
0: Ah, kau paling bikin kau sekali. Kau coba dulu, kau tergaul kalau kau terpakai.
1: Maaf kawan, tapi kau salah.
0: Ah, kenapa?
1: Gaul itu kalau kau bisa jauh dari narkoba.
0: Iya kah?
1: Untuk apa kau rasakan nikmat sebentar, tapi mau sekut ke masa depan. Masih mungkin kalau kau bisa direhat. Tapi kalau kau dibui, atau parahnya kau mati, bagaimana?
2: Kawan, jangan korbankan masa depan kalian untuk kenikmatan narkoba yang sesaat. Kotra gaul kalau kau pakai narkoba. Remaja cerdas harus say no to drugs.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Biak siang ini, biak orkok ini.

Selamat sore pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin sore edisi hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Adapun topik utama buletin berita sore ini diantaranya, operasi pencarian korban resmi ditutup, Pemda Biak Numfor tetap berikan pendampingan bagi korban terdampak ledakan dugaan bom perang dunia. Kejaksaan Negeri Biak Numfor musnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus edukasi bahaya kejahatan bagi pelajar. Itulah dua topik utama buletin berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Stephanie Kumambo.

0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Biak Numfor musnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus edukasi bahaya kejahatan bagi pelajar. Berikut laporan rekan Ririn Arini.
1: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ PK2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
2: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik. Di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMK SPKP 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
1: Wakili Pemerintah Daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
3: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional itu populasi angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Anak-anak kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini saya pikir hari ini kita belum terlambat. Tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
1: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPSH MSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak Lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
4: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seorang. Karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
1: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa.
0: Pendengar, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan Oki Pinontoan.
5: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa di Posko Hotel Mapia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
6: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
5: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Melo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
7: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang turut peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur, sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
5: Salah satu korban ledakan dugaan bom di Kompleks Perikanan, Deborah Rumbiak, menyampaikan terima kasih kepada BKMT dan juga berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor yang peduli telah menyalurkan bantuan pasca kejadian.
8: Cuma bisa bilang terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang telah membantu, yang telah menolong dari setiap komunitas, kakek seperti Budung sore hari ini. Kami hanya bisa bilang terima kasih, semoga Tuhan membalasnya semua. Terima kasih untuk perhatian dari semua orang, untuk kami yang mengalami kecelakaan.
5: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jerigen, susu gold 1 karton, celana pendek anak-anak, 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
0: Pendengar, operasi pencarian korban resmi ditutup. Pemda Biak Numfor tetap berikan pendampingan bagi korban terdampak ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
1: Tim gabungan yang dikoordinasikan Basarnas Biak Numfor secara resmi menutup operasi pencarian pada Senin malam 8 Juni 2026. Penutupan dilakukan setelah 9 hari proses pencarian menyusul peristiwa ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Menanggapi penutupan operasi tersebut, pelaksana tugas Asisten 1 Setda sekaligus PLH Sekda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, saat ditemui RRI Biak pada Selasa 9 Juni 2026 menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun operasi pencarian resmi dihentikan, ia menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah belum berakhir. Ia menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan hal-hal terkait kejadian atau dampak lainnya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Simon juga menyampaikan harapan dan pesan penting bagi seluruh warga Biak Numfor yang menilai peristiwa ini merupakan musibah yang tidak terduga dan menjadi pelajaran berharga. Bupati dan jajaran terus memantau perkembangan dan siap mendukung masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai kemampuan daerah.
9: Memang secara resmi itu poskonya sudah memang ditutup, tetapi kelanjutan untuk jika ada temuan atau hal-hal lain yang terkait dengan masyarakat korban yang berdampak langsung, tentunya itu akan disampaikan ke pemerintah daerah, karena semua OPD terkait juga sudah diberikan tanggung jawab untuk selanjutnya akan dikoordinasikan. Kalau terkait dengan setelah penutupan lalu akan ditemukan mungkin korban yang belum ditemukan, kan bisa langsung diserahkan ke RSUD atau Dinas Kesehatan dan melaporkan itu ke pihak Polres. Namun dari sisi pemerintah daerah, tanggung jawab ini belum selesai. selesai, baik itu dari sisi keluarga korban yang berdampak, terkait dengan rumah atau infrastruktur, dan juga dukungan-dukungan lain terus dikoordinasikan, dan pemerintah daerah, Bapak Bupati dan jajaran itu selalu memantau perkembangannya dan menerima berbagai apa yang disampaikan oleh masyarakat yang berdampak dan yang tidak berdampak langsung, untuk terus membantu memberikan dukungan.
1: Sebelumnya pada Senin malam 8 Juni 2026, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Basarnas Biak, Andreas Alik, melalui pers rilis menyebut operasi tim SAR gabungan resmi ditutup setelah melakukan pencarian selama 9 hari.
10: Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpian dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait memutuskan bahwa pada hari ini, tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20, operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup.
1: Peristiwa ledakan bom diduga peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan Biak Numfor mengakibatkan 6 korban meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan. Selain itu, belasan korban terluka dan rumah rusak parah.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
11: Pendengar, Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel Gereja Pentakosta GBGP Kabupaten Supiori telah membuka pendaftaran penerimaan murid baru kelas bahasa Inggris dan kelas bahasa Fuji melalui program kerjasama internasional. Berikut laporan Oki Pinontoan.
5: Upaya peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor, saat ini Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel Gereja Pentakosta BPD GBGP Kabupaten Supiori mengambil langkah nyata dengan menggalang mitra dari Gereja Christian Revival Krudad Provinsi Marobe Lae Papua New Guinea. Hal ini disampaikan Ketua GBGP Kabupaten Supiori Pendeta Septinus Bab kepada RRI Rabu 10 Juni 2026.
12: Program ini merupakan kolaborasi strategis bersama antara BPD GBGP Kabupaten Supiori dan Gereja Christian Revival Krisade Provinsi Merobe Lae Papua New Guinea. Upaya peningkatan sumber daya manusia terus dipacu di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor. Saat ini BPD GBGP Kabupaten Supiori mengambil langkah nyata dengan menggalang mitra bersama Gereja Christian Revival Krisade CRC dari Papua New Guinea. Fokus utama dari kerjasama ini adalah menghadirkan guru-guru pengajar yang berpengalaman dari Australia dan Papua New Guinea untuk memberikan pelayanan pendidikan di Supiori dan Biak, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Fiji. Langkah ini diharapkan dapat memberikan warna serta peningkatan standar pembelajaran bagi para siswa-siswi di bawah naungan BPD GBGP Kabupaten Supiori. Bagi masyarakat atau pihak manapun yang ingin berpartisipasi, panitia telah membuka pendaftaran mulai dari tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore setiap hari. Hari Minggu pendaftaran dibuka pada jam 14 sampai dengan jam 17.
5: Pendeta Septinus Bab menambahkan untuk tenaga pengajar, sebanyak 4 orang akan datang ke Supiori dan diharapkan ke depan dapat membuka kelas di Kabupaten Biak Numfor.
12: Juru pengajarnya dari Papua New Guinea, juga dari Australia. Bulan Juli mereka tiba.
13: Mulai masuk kursus ini dimulai kapan?
12: Minggu ketiga bulan Juli.
13: Untuk pengajarnya, kurang lebih berapa orang Pak?
12: 4. 6 orang, tapi yang berangkat datang 4 orang.
13: Oke, jadi ini sasarannya sebenarnya semua ya, bisa ya?
12: Bukan umum, hanya SD, SMP, SMA, dan umum, Biak dan Supiori. Dan kalau Tuhan izinkan, kami buka kelas lagi di Biak.
5: Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Sekretariat GBGP Kabupaten Supiori beralamat di Sorindiweri. Atau dapat menghubungi pimpinan Sekolah Bahasa Inggris dan Bahasa Fuji Pendeta Septinus Bab dengan nomor telepon 082-199-467-337.
11: Berita terakhir, tim penggerak PKK Biak Numfor himbau orang tua wajib antarkan anak ke posyandu. Berikut laporan Roni Lololuan.
14: Pemerintah pusat dan daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor resmi memulai kegiatan pemberian permakanan kepada para lansia, anak usia di bawah 5 tahun yang kurang gizi, dan kelompok rentan lainnya. Keluarga korban ledakan bom di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Pemerintah pusat dan daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. Warga korban ledakan bom di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada

0: Akan bantuan dan dukungan yang diberikan pihak Hotel Nirmala sangat berarti dan meringankan beban keluarga yang terdampak ledakan bom. Semoga kebaikan pihak Hotel Nirmala mendapat balasan yang berlimpah dari Tuhan. Menurut Michael, keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun komunitas dan perhotelan, serta berbagai pihak lainnya sangat berarti untuk memulihkan kondisi psikologis keluarga korban pasca musibah ledakan bom pada minggu kemarin. Ketua RT 1 Kelurahan Vandoy Distrik Biak Kota, Michael Barek, yang juga keluarga korban, mengatakan pihaknya menerima bantuan dengan penuh sukacita dan mendoakan manajemen Hotel Nirmala Beach Biak agar tetap eksis dan terus menjadi berkat bagi banyak orang.
1: Saya dari RT 1 Kelurahan Vandoy sangat berterima kasih kepada Nirmala ya, yang sudah bisa membantu kami dengan berupa beras. Kami sangat mengucap syukur pada Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih buat Nirmala yang sudah bisa membantu kami dengan ini. Biarlah apa yang sudah diberikan kepada kami, Tuhanlah yang membalas itu semua. Biar ke depan dengan berkat ini, Nirmala lebih maju lagi dan Tuhan memberkati.
0: Sementara Ketua Jemaat Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, GPPS Elroy Biak Kota, Pendeta Deborah Rumbiak, atas nama warga gereja menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Hotel Nirmala Beach Biak yang peduli terhadap warga gereja yang terdampak ledakan bom. Menurutnya, pihaknya tidak mampu membalaskan kebaikan pihak Hotel Nirmala, namun doa warga gereja, Tuhan memberkati pihak Hotel Nirmala dan seluruh unit usaha, fasilitas dan pelayanan yang dikelola terus diberkati, semakin berkembang dan menjadi pilihan utama bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Biak. Pendeta Deborah Rumbiak juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah daerah yang terus memberikan perhatian luar biasa kepada keluarga korban ledakan bom mulai dari awal kejadian hingga saat ini terus memberikan bantuan.
2: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_piak. Stefani Kumambo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu dari Yuni Sara dengan Andai Kan Kau Datang Kembali. Pendengar sudah mengantarkan kita saat ini pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk semuanya dimanapun berada, masih dengarkan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, pendengar, pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar di Indonesia Cerdas, kami bagikan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa berbagai kemudahan bagi masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, dalam mengakses informasi, belajar, serta berinteraksi melalui media sosial. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, diperlukan upaya perlindungan yang lebih kuat agar penggunaan teknologi tidak berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan kesehatan mental anak. Ya, pendengar, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas sebagai langkah memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Dan regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam mendorong edukasi literasi digital yang melibatkan sekolah, keluarga, serta seluruh elemen masyarakat. Ya, pendengar, perlindungan anak di era digital tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh lingkungan tempat anak bertumbuh dan beraktivitas. Sekolah memiliki peran dalam memberikan edukasi literasi digital, sementara keluarga menjadi garda terdepan dalam mendampingi serta mengawasi aktivitas anak saat menggunakan media sosial. Pembatasan penggunaan media sosial bagi anak ini bukan dimaksudkan untuk menghambat mereka mengikuti perkembangan teknologi, melainkan untuk memastikan penggunaannya tetap sesuai usia dan juga kebutuhan. Dan pendampingan yang tepat ini akan membantu anak memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, berkreasi, serta mengembangkan potensi diri secara positif dan produktif. Dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak di ruang digital semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi. Dengan literasi digital yang baik serta pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan lahir generasi yang cerdas, bijak bermedia sosial, berkarakter kuat, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung kemajuan bangsa.

saat tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Baik pendengar, pukul 17.46 menit saat ini selanjutnya kami hadirkan musik religi Islamik Ruang dengan Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur.

muslimin dan muslimat sesaat lagi akan dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami kronger Anda. Pendengar, saat ini sudah pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di FM 96,1 MHz. Anda yang sedang di rumah atau yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan Anda saat ini, tetap berhati-hati saja di jalan, pendengar, mengendarai kendaraan Anda. Semoga tiba di tujuan dengan selamat. Dan kami informasikan nanti pada pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua produksi RRI Biak. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Biak.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch dikabarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Biak pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 10 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai berita pertama. Kejaksaan Negeri Biak lakukan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah dinyatakan inkrah dengan menghadirkan sejumlah pelajar. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
2: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti, dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKSJ PK2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
3: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik, di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMKSJ PK2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
2: Mewakili pemerintah daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Seta Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
4: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional, itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Anak-anak kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau ke mana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap, terutama kepada OPD terkait, seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini, ya, pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
2: Sementara itu, Kalapas Kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, MD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
5: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seseorang. Karena warga binaan yang di dalam itu dia terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
2: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa. Ririn Arini melaporkan. Perum Bulog terus perkuat stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran beras dan minyak goreng serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah. Berikut kita ikuti laporan reporter RRI Merauke, Dwi Juniarsi.
6: Pemimpin cabang Perum Bulog Kancap Merauke Kareno menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Dikatakan hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Perum Bulog Kancap Merauke mencapai sekitar 2.505,22 ton, sementara penyaluran bantuan pangan hingga tanggal 8 Juni 2026 telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada 137.049 PBP. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.
7: Bersama pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika kenaikan harga beras di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Merauke. Salah satu caranya dengan percepatan distribusi bantuan pangan dan juga optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar tradisional. Diketahui hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola oleh kami di Perum Bulog Kantor Cabang Merauke mencapai 2.505,22 ton. Ini sangat memadai dan bisa mengcover kebutuhan baik penyaluran bantuan pangan, SPHP, maupun intervensi pemerintah lainnya dalam hal stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja Kantor Cabang Merauke.
6: Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 227,92 ton ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
7: Dan untuk tanggal 8 Juni 2026 ini penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi sebanyak 2.740,98 ton beras dan 548.196 liter minyak goreng kepada sejumlah 137.049 penerima bantuan pangan.
6: Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura memperkuat lembaga kemasyarakatan tingkat kampung untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
8: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Sekda Kota Jayapura Evert Maroje Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
9: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan sehingga pesan kita satu saja, pesan kita. Mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa. Terus menggarap di situ. Sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari anak kampung, desa yang dia bangun karena dia punya potensi yang kaya tadi. Dia bisa membayar RTRW ini dari dia punya jadi. Tapi ini kan itu sudah mendorong kita sangat positif dengan apa ya, sangat percaya, yakin bahwa
8: sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
10: Ini bahwa ternyata lembaga masyarakat dan memiliki tugas tugas yang berbeda-beda tapi satu kesatuan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Satu seimbang mereka terlibat dari bidang masing-masing lalu ikut merencanakan pemerintah kampung lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini lembaga masyarakat ini saling membantu mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka, katakan sih RTRW bisa 3 bulan lakukan perkembangan dan membuka menyentuhkan di masing-masing kepada kepala kampung, kemudian kepala kampung nanti update juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kesehatan yang ada di kampung-kampung.
8: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Nalik Saulia melaporkan.
1: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, Kamar Dagang dan Industri Papua Tengah mendorong kolaborasi antara pengusaha lokal dengan investor luar melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur. Berikut laporan reporter Nabire, Robi Panindi.
11: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kamar Dagang dan Industri Kadin Papua Tengah yang telah menggagas kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah sebagai forum ilmiah, forum strategis, sekaligus forum kolaborasi dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Papua Tengah ke depan. Ungkapan itu dikemukakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, sebelum membuka kegiatan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah, presentasi pengujian ilmiah dan penetapan buku potensi ekonomi daerah Provinsi Papua Tengah dirangkai dengan peluncuran koperasi induk Koperasi Honai Papua Tengah Terang yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jalan Merdeka Nabire Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini, lanjut kata Victor Fun, bukan hanya seremonial tetapi menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam satu tujuan bersama, yaitu membangun Papua Tengah yang mandiri dan berdaya saing. Dijelaskan Papua Tengah adalah provinsi yang baru yang memiliki sumber daya alam yang besar dan sangat beragam, memiliki potensi pertambangan, perikanan dan kelautan, pertanian dan perkebunan, peternakan, energi, hingga pariwisata. Namun disadari bersama bahwa potensi besar tersebut harus dikelola secara terarah, terukur, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
12: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan visi pembangunan, yaitu mewujudkan Papua Tengah emas, adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. Visi tersebut tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Pembangunan harus memiliki ruang yang luas kepada masyarakat asli Papua untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku utama ekonomi daerah. Kegiatan hari ini memiliki makna penting karena kita tidak hanya membahas potensi ekonomi daerah, tetapi juga menetapkan buku potensi ekonomi daerah Papua Tengah sebagai dokumen strategis pembangunan daerah.
11: Sementara itu Ketua Kadin Papua Tengah Alexander Gobay dalam arahannya menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan kegiatan seminar ini adalah menindaklanjuti hasil kajian dari tim 11 yang telah dirangkum dalam sebuah buku pedoman. Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka membekali pengusaha daerah agar mampu bersaing dengan investor dari luar.
13: Tim 11 telah presentasikan hasil kerja mereka, hasil kajian, kemudian ada beberapa masukan-masukan dari beberapa pihak, dan kemudian tim 11 mulai rancang lagi, mencari informasi lagi sampai turun ke beberapa desa, jadi asistensi, dan kemudian dirangkum jadi satu buku pedoman penting. Bagaimana kita melihat Papua Tengah ini punya potensi sangat luar biasa. Kadang-kadang kita hanya bicara secara lisan-lisan saja, tapi dirangkum menjadi satu, ini bagian yang sangat terpenting. Kita bisa bicara dari data ke data, bahwa Papua Tengah punya potensinya ini, datanya ini, kita juga mengajak para investor bisa masuk berdasarkan data.
11: Melalui seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi di Papua Tengah. Buku potensi ekonomi daerah yang ditetapkan bersama benar-benar menjadi pedoman pembangunan daerah. Dan koperasi yang diluncurkan pada kesempatan itu juga diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Papua Tengah dengan kerja kolaborasi dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinontoan.
14: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Mailoa di Posko Hotel Mafia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT Peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
15: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
14: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Melo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
16: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang turut peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur, sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
14: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jirigen, susu gok 1 karton, celana pendek anak-anak 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
1: Razia gabungan Polres Siapen jaring puluhan pelanggar dengan mayoritas tidak memiliki SIM. Berikut laporan reporter RRI Serui, Riki Aritonang.
8: Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Yapen kembali menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kali ini berupa razia kendaraan bermotor yang dipusatkan di depan markas Kepolisian Resort Kepulauan Yapen Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut dirangkai dengan sidang tilang di tempat melalui kerjasama antara Kepolisian Resort Kepulauan Yapen, Pengadilan Negeri Serui, Kejaksaan Negeri Serui, dan pihak perbankan. Kasat Lantas Polres Kepulauan Yapen, Ibtu Novita Penataba mengatakan, dalam operasi tersebut petugas menjaring 53 kendaraan pelanggar, terdiri dari 49 roda 2 dan 4 kendaraan roda 4.
17: Terima kasih. Selamat sore. Kegiatan Satuan Lalu Lintas di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan KRID. Kami bekerjasama dengan Pengadilan dan Kejaksaan dan BRI ini, kami sidang di tempat yang terjaring 49 unit roda 2, 4 roda 4. Yang hasil sidang di tempat 29, demikian.
8: Sementara itu, Hakim Pengadilan Negeri Serui, Ardiansa Iksania Putra, SHMH, menyampaikan sebanyak 29 pelanggar lalu lintas telah diperiksa dan diputus dalam sidang di tempat. Dengan mayoritas pelanggar tidak

0: ada juga yang tidak membawa helm beberapa, Pak ya. Kemudian hasil dari denda tilang ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 268 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan disetorkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jadi disetorkan ke kas negara. Ketika nantinya dari hasil denda yang telah dititipkan, misalnya barangkali ada yang titip, ada juga yang bayar secara langsung. Nah, untuk yang titip kemudian apabila putusan dendanya lebih ringan, maka sisanya nanti akan dikembalikan oleh eksekutor putusan, ya ini kejaksaan.
1: Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aratonang melaporkan.
2: Penertiban pasar sentral Tanah Merah akan dilakukan dan bagi pemilik lapak tidak aktif terancam diganti. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
3: Boleh kembali di pasar ini. Pasar ini untuk masyarakat, untuk kami pemerintah, tapi ini untuk masyarakat.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul telah menyelesaikan pendataan terhadap lapak dan kios di pasar sentral Tanah Merah. Ini sebagai langkah awal penataan kembali pasar tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Bovendigul, Emilianus Kanggim, mengatakan pemerintah akan segera memanggil para pemilik lapak yang telah terdata. Itu untuk memastikan kesediaan mereka kembali berjualan di pasar. Menurut Emilianus, pemerintah akan memberikan kesempatan pada para pemilik lapak untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Namun, bila lapak yang dimiliki tidak ditempati dan pemiliknya tidak bersedia kembali berjualan, maka pemerintah akan mengambil langkah lanjutan. Ia menegaskan bahwa lapak yang tidak dimanfaatkan berpotensi dibongkar dan dialihkan pada pedagang lain yang membutuhkan tempat usaha.
3: Pendataan sudah ada. Tinggal kita panggil yang pemilik-pemilik lapak. Tinggal kita panggil. Kalau memang kita tidak mau kembali, pasti terjadi pembongkaran dan kita serahkan ke dia lain.
4: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah daerah saat ini juga tengah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Kerjasama itu dilakukan guna memastikan hasil keputusan pemerintah dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Penataan pasar sentral Tanah Merah menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam optimalkan fungsi pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, sekaligus menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di luar areal pasar. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Bovendigul tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Baik pendengar, pukul 19.32 menit saat ini, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Hindu ke ruang dengar Anda dari Kementerian Agama Biak Numfor. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Swastiastu. Om Awiganamastu Namo Siddham. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya, umat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan untuk menambah wawasan kita sebagai umat Hindu tentang Trikaya Parisuda. Di zaman modern saat ini, telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi yang bisa kita bilang sangat canggih serta ramah lingkungan. Tetapi itu tidak bisa disebut sebagai teknologi ramah lingkungan jika kecanggihan itu disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya di Hindu sudah jauh lebih dulu mengenal teknologi tersebut. Hanya saja dikemas dalam kemasan yang berbeda. Contohnya di zaman sekarang, kita mengenal dengan adanya internet, dan dalam internet itu banyak sekali situs-situs yang menarik perhatian kita. Peristiwa ini sebenarnya mirip dengan kejadian yang ada dalam cerita Itihasa. Dalam Ramayana, yaitu adanya pusaka yang namanya Pusaka Cupu Manik Astagina milik Dewa Surya. Yang mana dalam pusaka ini, kita juga bisa melihat seluruh isi dunia ini hanya dengan membuka tutup pusaka itu. Namun, hal ini juga mengakibatkan bencana bagi manusia. Sebenarnya, kejadian semacam itu tidak akan terjadi jika kita sebagai umat manusia selalu berpedoman kepada ajaran suci Weda. Dan dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang pedoman suci untuk menjalani kehidupan ini, yaitu Trikaya Parisuda, yang artinya tiga perbuatan yang benar atau yang disucikan. Bagian dari Trikaya Parisuda adalah pertama, Manacika Parisuda, yang artinya berpikir yang suci atau yang benar. Kedua, Wacika Parisuda, yang artinya berkata yang benar. Dan ketiga, Kayika Parisuda, yang artinya berbuat yang benar. Maksud berpikir, berkata, dan berbuat yang benar ini dianggap benar jika selalu mengacu pada pandangan Dharma atau kebenaran. Adapun uraian dari bagian-bagian Trikaya Parisuda ini, yakni yang pertama adalah Manacika Parisuda. Manacika Parisuda artinya adalah berpikir yang suci atau yang benar. Kita sebagai umat Hindu dengan adanya pedoman hidup ini diharapkan mampu menjaga kesucian pikiran kita, yakni dengan ajaran Dharma itu sendiri. Sebab ada pepatah lama mengatakan, dari telaga yang jernih mengalirlah air yang jernih pula. Maksudnya adalah, jika pikiran kita suci atau bijaksana, maka perkataan dan perbuatan yang akan kita lakukan pasti akan sejalan pula. Hal ini juga dijelaskan dalam sastra suci Hindu, yakni di dalam Sara Samuscaya Sloka 79 yang berbunyi, Manasa nicayam kratawa tato waca vidyate karmana pascat pradanam wai manastatah. Artinya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati sudah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan.
Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Jadi, sloka tersebut mengandung makna bahwa semua yang kita lakukan adalah bersumber dari pikiran kita. Jika kita mau disebut sebagai orang yang bijaksana, maka kita harus bisa menjaga pikiran kita dari godaan satripu dan lain sebagainya. Jadi itulah makna dari manacika parisuda itu sendiri. Selanjutnya bagian dari trikaya parisuda yang kedua adalah wacika parisuda. Wacika parisuda artinya berkata yang benar atau yang disucikan. Kita sebagai umat manusia yang sudah dibekali akal pikiran harus selalu berusaha menjaga perkataan kita itu. Sebab jika perkataan itu kalau tidak terkontrol pasti akan dapat menimbulkan bencana baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh kasus nyata yang mungkin masih sangat kita ingat sampai sekarang, yakni banyaknya beredar isu-isu yang tidak jelas kebenarannya menyebabkan terjadinya bentrokan, bahkan menyangkut tentang SARA. Kasus itu sebenarnya bermula karena banyaknya berita yang belum tentu kebenarannya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah memecah belah keharmonisan bangsa ini dengan jalan memprovokasi kita semua. Maka dari itu, saya mengajak semuanya, mari kita jaga ucapan kita, jangan sembarangan dalam berucap yang bisa-bisa akan mencelakakan diri kita dan orang banyak. Berkenaan dengan itu, di dalam kitab Nitisastra Sargah 5 menyebutkan wasita nimitanta manemu laksmi, wasita nimitanta pati kepangguh, wasita nimitanta manemu duke, wasita nimitanta manemu mitra. Yang artinya, dengan perkataan engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan perkataan engkau akan menemui kematian. Dengan perkataan engkau mendapat kesengsaraan. Dan dengan perkataan engkau akan mendapatkan teman. Jadi makna yang terkandung dari sloka tersebut adalah perkataan itu bagaikan sabetan pedang. Dan perkataan itu adalah ibarat tinta yang artinya apa yang kita ucapkan pasti akan menimbulkan bekas atau akibat. Oleh karena itu, marilah kita jaga ucapan kita untuk menumbuhkan keharmonisan di antara kita. Setelah kita berbicara tentang pikiran dan perkataan yang baik, marilah kita lanjutkan dengan bagian trikaya parisuda yang ketiga, yaitu kaike parisuda. Kaike parisuda artinya berbuat yang benar atau yang disucikan. Dalam kehidupan ini kita mengenal antara perbuatan yang kita sadari dan perbuatan yang tidak kita sadari. Kedua perbuatan ini tentunya pernah kita lakukan. Yang mana perbuatan itu dikatakan disadari apabila perbuatan yang kita lakukan telah terkontrol oleh pikiran kita sendiri. Maksudnya, perbuatan itu kita lakukan dengan di bawah kesadaran kita. Dan kita sudah mempertimbangkan perbuatan itu sebelumnya. Sedangkan perbuatan yang tidak kita sadari maksudnya adalah perbuatan yang berada di luar pertimbangan atau kesadaran kita. Namun, jika kita tidak mengerti tentang etika itu, mungkin secara tidak sadar, kata-kata atau perbuatan kita akan menyalahi aturan dan hal itu akan memalukan diri kita sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang susila. Oleh sebab itu, perbuatan kita haruslah bercermin pada tata susila atau etika yang ada dan berkembang saat ini. Dengan kita mematuhi tatanan susila yang ada, maka kehidupan yang harmonis akan kita dapatkan. Karena perbuatan itu adalah implementasi dari pikiran dan ucapan
maka kita wajib dan harus selalu berusaha untuk mengontrol semua tingkah laku kita. Marilah kita menjadi orang dira atau orang yang berilmu dan berbudi pekerti, yang dapat menguasai pikiran, perkataan maupun perbuatan. Implementasi dari ajaran Trikaya Parisude selalu berpayung pada Viveka, yaitu kemampuan untuk menimbang dan membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, serta antara perbuatan yang salah dengan perbuatan yang benar. Karena tidak semua perbuatan baik itu benar, dan sebaliknya, tidak semua perbuatan yang buruk itu salah. Jadi dengan demikian, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus benar-benar dikendalikan dan harus bisa menyesuaikan tempat dan situasinya. Jadi pada kesimpulannya, apa yang kita perbuat pasti membawa hasil itu buruk maupun baik. Bahkan berpikir pun kita akan membawa hasil. Maka dari itu kita harus menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita berdasarkan dharma atau kebenaran. Jangan sebaliknya, pikiran atau satripu yang menguasai kita. Dengan menguasai dan menanamkan pedoman hidup ini dalam lubuk hati, maka avigunam astu, kita akan selalu memperoleh kebahagiaan dan kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian umat sedharma. Saya ucapkan terima kasih dan haturkan puja Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, di dunia, dan

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: pendengar dimanapun Anda berada. Demikian mimbar agama Hindu dan beberapa religi setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian kebersamaan kita untuk day part ketiga Biak sore ini. Selanjutnya di day part keempat Biak malam ini, Anda akan ditemani rekan Hanif nanti hingga tutup siaran, mengantarkan paket acara siaran kami menemani Anda. Dan saya Amanda Luli, operator teknik Bung Victor Wakdomi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Sandiwara Radio.
1: Ruh Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Ruh Satu.

0: Jadi maksud papa, apa mama lagi yang harus disalahkan? Begitu?
1: Ya iyalah, memang betul mama salah. Tidak pernah becus urus keluarga kita. Wanita macam apa seperti mama? Selalu saja tidak ada perhatian untuk keluarga kita. Egois dirimu, ma.
0: Apa tidak sebaliknya? Papa yang selalu egois, tidak pernah punya waktu untuk keluarga di rumah. Alasannya cuma kerjaan aja. Asal papa tahu ya, sudah cukup mama bertahan selama ini dengan sikapnya papa. Aku bosan dengan semua ini.
1: Baik, kalau memang itu yang mama rasakan, silakan pergi dari rumah ini.
0: Oke, pa. Kalau memang itu yang terbaik, mulai besok mama akan pergi dari rumah ini.

0: Cukup, cukup. Papa, Mama, ini apa? Apa ini contoh dan teladannya Randy? Menurut Papa, menurut Mama, pertengkaran ini suatu kebanggaan. Jawab, ayo jawab. Biar Randy tahu. Randy sedih sebagai anak yang terlahir di keluarga ini. Kalian berdua sama-sama egois. Papa dan Mama tidak peduli sama perasaannya Randy. Randy kecewa berada di keluarga ini. Lebih baik Randy yang pergi dari rumah ini.
1: Randy? Ren? Mau kemana kamu? Sabar nak, sabar. Mau kemana kamu nak? Sabar nak, sabar.
2: Ya Tuhan, apalagi yang terjadi dalam keluarga ini?

0: harmonis mulai rata karena ego dan sikap mempertahankan prinsip masing-masing. Tidak pernah mengalah satu sama yang lain. Satu bulan berlalu, malam itu kondisi rumah tetap sama. Yang ada hanya pertengkaran antara papa dan juga mama. Hampir-hampir berujung cerai. Dikarenakan membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Pada akhirnya berujung kecemburuan sosial.
1: Ma? Mama, jam segini kok belum ada makan malam di meja? Mama tahu kan kalau papa makannya jam berapa?
2: Iya, Pa, sabar. Sebentar lagi, dimasak dikit lagi nih selesai kok, Pa. Sabar ya, Pa. Ini juga kan lagi 30 menit, Pa, baru papa makan malam kan?
1: Sabar, sabar. Dari dulu sabar terus. Mama itu seharian di rumah kerjanya apa? Sana. Mama lihat istrinya Pak Alif. Itu contoh istri yang baik. Selalu peduli sama suami. Tidak sama seperti mama. Apa-apa sedikit sabar. Apa-apa sedikit sabar. Ih, mama tahu kan? Papa itu capek seharian kerja mikir cara gimana bisa mencukupi semua keperluan kita. Biar mama tidak merasa kekurangan. Tapi kenapa mama selalu tidak mengerti?
2: Maksud papa apa sih? Apa yang tidak mengerti? Jadi papa pikir mama di rumah seharian tidak ada kerjaan gitu. Papa egois ya. Papa lihat kan, semua kerjaan di rumah mama yang lakukan dengan beres. Apalagi sih yang kurang, Pa? Semua sesuai dengan apa yang papa inginkan.
1: Alasan saja. Buktinya mana, Ma? Sampai jam segini belum ada satupun makanan di atas meja. Sana, mama pergi lihat rumahnya Pak Alif. Mendingan mama pergi belajar sama istrinya. Biar mama tahu cara bertanggung jawab yang baik sebagai istri.
2: Jadi maksud papa membandingkan mama gitu sama istrinya Pak Alif. Mama kecewa loh sama papa. Selama ini papa tidak pernah lihat sebesar apa pengorbanan mama untuk bisa jadi yang terbaik buat keluarga kita. Hati mama sakit, Pa. Terlalu sakit kalau gini terus jadinya. Selalu saja di matanya papa salah terus. Tidak pernah sedikit memberikan dukungan yang baik untuk berbenah. Yang ada hanya membandingkan aja. Mama sadar kalau begini terus, tidak akan pernah baik keluarga ini. Tidak ada lagi yang mama bisa berikan buat papa. Mendingan kita bercerai. Mama tidak sanggup lagi. Biar mama pergi. Dengan begini, pasti papa bisa dapat wanita yang lebih baik, yang bisa memahami papa daripada mama. Seperti istrinya Pak Alif sana, yang papa banggakan selalu. Kita cerai.
1: Kalau itu maunya mama, ya sudah. Mulai malam ini kita cerai.

0: Sudah, cukup. Cukup sudah pertengkaran ini. Ma, Pa, apa kalian tidak malu sama diri kalian? Setiap hari hanya keributan dalam rumah kita. Randy iri sama teman-temannya Randy.
1: Maksud kamu, nak? Kenapa mesti iri sama teman-teman kamu, nak? Persoalannya mama dan papa kan tidak ada hubungannya dengan teman-teman kamu. Kenapa kamu iri, nak?
0: Tentu saja ada. Randy setiap kali berkunjung ke rumah mereka, Randy selalu membayangkan seandainya saja orang tuanya mereka adalah orang tua Randy. Pasti dunia seakan bahagia sekali. Di sana tidak pernah ada pertengkaran di rumah mereka. Yang ada hanya saling menghargai dan saling menyayangi satu sama yang lain. Itulah mengapa Randy iri sama mereka. Karena hal yang mereka dapatkan dari orang tua mereka tidak sedikit pun Randy rasakan dalam rumah ini. Pa, Ma, cobalah berikan sedikit rasa nyaman untuk Randy. Tolonglah, Pa. Tolonglah, Ma. Kita ini satu. Randy mohon kembalikan kebahagiaan itu untuk Randy, terutama untuk Papa dan Mama. Seperti awal pertama Mama dan Papa bertemu. Bisa kan, Pa? Ma, Randy mohon sekali.
1: Nak, maafkan Papa ya. Papa nyesal. Papa sedih karena egonya Papa. Kamu merasa terbeban dengan semua yang terjadi. Papa malu, Nak. Papa sayang sama Randy. Papa janji akan kembalikan rasa bahagia itu untuk kamu, Nak.
2: Maafkan Mama ya, Nak. Mama seperti ini karena tidak tahan dengan sikapnya Papa yang selalu membanding-bandingkan Mama sama yang lain. Maafkan Mama ya, Nak.
0: Mama, Randy ngerti kok perasaannya Mama. Bagi Randy, Mama adalah wanita terhebat yang Randy banggakan. Dan Papa adalah pria jago yang Randy andalkan. Randy sayang sama Mama dan Papa. Saat ini kita mulai hidup bahagia yang baru ya, Pa, Ma.
2: Iya, sayang.
0: Itulah akhir dari kisah perjuangan saya untuk mendamaikan keluarga saya kembali merampas bahagia yang berlalu.

para pemain, Daniel Istia sebagai Randi, Devi Marcelina sebagai ibu, Yapi Burdam sebagai bapak. Naskah dan editing mixing oleh Yapi Burdam. Sampai jumpa di lain cerita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saya untuk Anda ya, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas malam hari ini dan juga untuk Anda selamat beristirahat. Kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi ya, menemani di edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan juga pada pukul 21 nanti, pendengar seperti biasa akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar pukul 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, demikian telah kita ikuti bersama juga terkait sandiwara radio dengan judul Pahlawan Keluarga Perampas Bahagia Yang Berlalu. Ya, sebelumnya pendengar, Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Ya, dapatkan juga informasi menarik lainnya pendengar selengkapnya yang dapat Anda simak ya melalui streaming kami di rri.co.id maupun di aplikasi RRI News. Selamat malam saja untuk Anda pendengar dan selepas ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan format baru yang melibatkan 48 tim dan total 104 pertandingan. Jumlah ini membuat persaingan semakin ketat dan membuka peluang terjadinya banyak kejutan di setiap laga. Turnamen ini juga menjadi panggung bagi tim-tim baru seperti Uzbekistan, Yordania, Curaçao, dan Tanjung Verde yang siap mencuri perhatian dunia. Dengan skala terbesar sepanjang sejarah, edisi 2026 dipastikan menjadi ajang penuh drama. Dunia pun menantikan siapa yang mampu bertahan, siapa yang akan tersingkir, dan siapa yang berhasil menorehkan sejarah baru.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, menemani malam hari Anda, kami hadirkan dulu satu informasi di malam hari ini terkait telur lokal Biak disalurkan untuk bantuan gizi para korban ledakan bom Perang Dunia Kedua. Pendengar, Asosiasi Peternak Ayam Petelur unggas bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu. Pendengar, penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Rahmatullah Esos MM, beliau menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap kondisi korban. Ya, pendengar, beliau mengatakan bantuan ini kami harapkan dapat bermanfaat sekaligus memberikan dukungan moral bagi mereka. Dan juga semoga penderitaan yang dialami dapat mendapatkan keringanan. Dan kedepannya, beliau juga berharap semakin banyak pihak yang peduli dan pemerintah dapat mengambil langkah nyata untuk menangani dampak musibah ini. Ya, sementara itu, pendengar, Ketua Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Terry Stoyer, menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan ini berjumlah 33 rak telur yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari terakhir. Ya, mohon maaf pendengar karena pemberitahuan yang mendadak ini sehingga beberapa peternak belum sempat ikut berpartisipasi. Ya, sementara itu PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Adeo Datus Sandi Palangan SEMSI yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang diberikan. Ia memastikan bantuan ini akan segera disalurkan mengingat telur memiliki masa simpan yang terbatas. Ya, lebih lanjut pendengar, penyerahan ini juga dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota serta perwakilan korban terdampak. Sekian satu informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini terkait telur lokal Biak disalurkan untuk bantuan gizi para korban ledakan bom Perang Dunia Kedua Biak.

Baik, pendengar, satu lagu dari Raisa mengantarkan kita di pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, pada pukul 21 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K.H. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit K.H. Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD K.H. Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM-PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan ya, memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran peran kami di Langsa ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan ya tentang momentum pada saat banjir di Aceh ya, dan kami turut kreatif. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu ya Bapak dan teman-teman di Langsa ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
16: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum,
16: susunya.
13: Langsung diminum, segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa muda kembali.
16: Enak. Rasa ganteng.
13: Ya. Kuat, jos.
16: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
15: terdengar kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1500 hingga 1800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Tsakib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk
0: ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
17: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
17: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babul Salam. Dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan melakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap keamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah telah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan reporter dari Sabang, Ezra Muana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Wakil Direktur Biro Investigasi

0: memperkuat pertukaran informasi.
1: Melalui hubungan liga tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. Liga kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
0: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
2: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
0: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
4: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
5: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
6: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
5: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
7: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga yang masih mengingat bangsa kita, mereka pasti ada comongan, uang, keren, siapa bola.
5: Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang Sik, terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3

ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Pukul 21.32 waktu Indonesia Timur, pendengar masih bersama saya Hanif menemani malam hari Anda. Ya, untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2020 Anda. Ya, selamat malam untuk Anda. Terima kasih juga untuk Anda juga yang baru menyimak siaran kami ya di 9,1 FM maupun Anda juga menyimak di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Baik, peringkat selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Golden Memory edisi malam hari ini. Kami nantikan kebersamaan Anda, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu lawas ya. Lagu-lagu nostalgia di malam hari ini kami nantikan saja langsung di 0822-5163-4612. Ya, seperti biasa untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu nostalgia ya, pendengar, dan juga titip salam Anda maupun pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan, kami nantikan saja untuk Anda. Silakan Anda bisa telepon langsung, bukan di WhatsApp ya, pendengar. Anda bisa telepon langsung seperti biasa dengan nomor yang sama di 0822-5163-4612. Dan juga Anda bisa tinggalkan saja pesan Anda di WhatsApp kami, pendengar, dengan nomor yang sama. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja kebersamaan Anda di malam hari ini, pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia hingga nanti jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda pukul 10 malam nanti atau pada pukul 22 nanti akan kita ikuti bersama siaran berjaringan Pro 1 Ruang Rindu disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta. Ya, kali ini akan menghadirkan bintang tamu Johan Untung yang akan dipandu bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ya, sambil jalan kita ikuti bersama pendengar Ruang Rindu nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan dulu kebersamaan Anda. Ya, silakan sekali lagi di 0822-5163-4612. Baik, membuka kebersamaan Anda pendengar, kita hadirkan dulu satu lagu mengenang ya kebersamaan kita di malam hari ini dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah, yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.
3: In 96,1 MHz Pro 1

Baik, pendengar satu lagu Andaikan Kau Datang dari Ruth Sahana nih. Ruth Sahana ya, mengantarkan kita di pukul 21.52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berikan satu lagu ini tentu untuk Anda sudah tidak asing lagi ya. Lagu dari Diva Ruth Sahana ya. Lagu ini para pendengar di aransemen oleh Erwin Gutawa, dirilis pada tahun 2004 dalam album kompilasi Salutukus Plus Bersaudara. Ya, pendengar, sebenarnya lagu ini ternyata merupakan karya legendaris ciptaan Tony Kuswoyo yang pertama kali dipopulerkan oleh grup musik legendaris Kus Plus pada tahun 1970. Ya, jadi pendengar, untuk versi Ruth Sahana ya, ini berbeda dengan versi asli Kus Plus yang kental dengan nuansa pop akustik era 70-an ya. Untuk versi Ruth Sahana ya kali ini tampil megah dengan sentuhan aransemen orkestra dari musik Erwin Gutawa. Ya, ini terlihat dari vokal kuat, penghayatan emosional yang mendalam, dan juga balutan musik simfonik menjadikan versi ini pendengar sangat ikonik, bahkan sempat menjadi soundtrack sinetron populer pada masanya. Ya, semoga satu lagu tadi menghibur saja untuk Anda pendengar di malam hari ini dan saat sekarang di studio pukul 21.53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, 7 menit lagi pendengar, jalan kita ikuti bersama penyampaian Ruang Rindu. Akan kita ikuti langsung dari Pro 1 Jakarta dengan bintang tamu oleh Johan Untung dan juga dipandu bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Tapi sebelum itu kita dengarkan kembali satu lagu nostalgia kembali dari Krisye. Selamat malam dan semoga terhibur.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnamasari maksudnya Mbak.
0: Oh Purnamasari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Pokoknya di bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya, itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi pecel Purnama.
1: Di situ ya.
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan banyak urut apa sih
1: mas,
0: sebentar
1: ini,
0: deh
1: ini Indonesia mas ya.
0: Kok saya tahu sebentar maksudku ya? Gimana maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan
0: sebelum tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali aku namanya
1: sebelum
0: bukan
1: siola.
0: Sebelum tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani ya pokoknya di situ lah ya
1: mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman kuliah dulu.
1: Walang unuta mas. Malam ini mas, tanggal 10 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya ya,
1: misalnya keluaran Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada sih.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung. Karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya
0: konser
1: loh mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: bintang.
1: Akan ada konser 7 bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini Biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Yo rek. Soalnya
1: sama-sama legend, Mas.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Thank you, ya.
0: Ya, penyiar Mas Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas, Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja. Bagaimana?
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
1: kasih. Oke.
0: Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bu Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bang Benny Jo juga ya.
0: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke deh. Oke, Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: dikit. Jadi pertanyaan silakan, Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul,
3: sudah diputer. Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan.
3: Itu judulnya apa sih ya? Konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: siap. Bang dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo,
1: Pak Putra.
0: Pak Putra. Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat.
0: Selamat malam, Pak Putra. Iya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra. Salam. Boleh
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke.
1: Oke, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Uang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita, aku nama Sari.
1: Iya,
0: siap.
5: Bersama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya, iya. Betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya
1: ada Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. belum.
1: Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh iya. Cuman ya aku monitor aja deh.
0: Oke, siap.
1: Oke Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Parida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat di Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
6: Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay. Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, Utama Agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Oh. Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya. Dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi Johan kayak Untung. Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matalata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kata murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina Panduwinata.
1: Singalong, ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas, ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu
1: Lulunga.
2: Dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
1: Wah,
0: seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
1: Tahun berapa, Mas Dedi?
2: Tahun 87 kita bentuk 7 bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja. Saya telpon Tri Utami, saya telpon Mus Mujiono, saya telpon teman-teman yang lain. Ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
1: hasilnya luar biasa.
2: Mudah dimengerti oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
1: hits
2: mendapat
1: banget.
2: BSF World waktu itu.
0: Oke.
1: Luar biasa.
0: Behind the scene-nya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Enggak.
1: Konsepnya memang 7, konsepnya 7 bintang ya.
0: Betul. Konsepnya memang 7 bintang. Ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
1: Keselak loh, Mas jadi tuh kan percanjian Mas jadi ini kayak gini loh. Gimana coba,
0: Mas Yudi? Mas, dari yang ada di referensiku sih 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
1: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan.
2: Jangan
0: sama
2: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Jangan Menambah Dosa. Ya. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
0: next
2: lagu.
0: Next show.
1: Karena di hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
0: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
1: ini
2: banyak.
1: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja 7 orang udah 21 lagu.
1: 21 lagu.
2: Rumpis
1: rame,
2: satu lagu plus
1: rame-rame
2: bintang, per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam.
1: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
1: tentang kemanusiaan.
0: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh tujuh bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
1: Nah, itulah seorang Deddy Dukun, wah, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang baru sekarang, gimana, formasi ya, baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
1: Yes,
2: saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
1: Fina,
2: lagi?
1: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk tujuh bintang baru, album kedua dan ketiga, dan alhamdulillah sampai sekarang tujuh bintang plus Vina Panduwinata masih ada, dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, ya. Salah satunya
1: pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang, karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
1: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih,
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
1: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Sekarang absen. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
1: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
0: Apakah susah enggak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
1: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
0: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
1: Betul.
0: Wah.
1: Mantap.
0: Gitu. Jadi silakan dilihat di The Hanghouse.
1: Instagramnya The Hanghouse.
0: Nih, memang
2: ya, kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong. Oke.
2: Iya.
0: Okay.
2: Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
0: hadir. Siap kalau begitu.
1: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
1: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
1: Siap terus, Mas.
0: Sukses. Salam selalu buat teman-teman tujuh bintang ya.
2: Oke. Siap.
1: Oke, Mas Deddy.
2: Tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Mas Deddy.
1: Yeah,
2: yo, kita. I love you.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
1: Deddy
0: nah,
1: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
1: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade.
1: Waduh,
0: nanti kita tungguin.
1: Biasa.
0: Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya dong, Mbak, Ibu Fatmawati juga cantik.
1: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada,
1: Mas Deddy Dukun.
0: Nanti juga ada
1: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan ya? Untung. Mau niti pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Salam-salam dong.
1: Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ica cantik, Ica selamat hari bersama.
1: Salam Mati kembali, Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
1: Iya malam dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
1: Amin.
0: Amin.
3: Amin.
1: Amin. Amin.
0: Siap.
3: Amin. Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
1: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mas Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
1: Siap.
3: Cantik. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Mbak Ita pernah.
1: Iya Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
1: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
1: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
1: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang.
1: Boleh, boleh, silakan.
4: Terima kasih salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember, juga ada Putra apa ada Ahmad Syafali di Bali, semuanya deh. Oke. Okay. Selamat malam.
1: Selamat, selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
1: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang.
1: Ada Uncle Gazi.
0: Selamat malam Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
1: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
1: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
1: Iya, siap.
5: Terus
1: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
1: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
1: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
1: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
1: Oke, seru
5: loh. Salam, Mbak.
1: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Prosatu Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
1: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
1: Ya.
0: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Sanggupkah aku dong? Ada enggak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, pasti tunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
6: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya.
6: Memori
0: yap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape ya.
0: Ape.
1: Api toh.
0: Sae.
1: Sae.
6: Mohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil Abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas Malaysia, Johan juga ya. Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini
0: ya.
6: Satu aja ya nggak usah ribet-ribet
1: iya
6: ya,
1: boleh banget ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya di 21 Juni nanti. Mm-hmm. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital?
0: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
0: siap. Oke, siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
1: Yang boleh, silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Mm-hmm. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Siap. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama,
6: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
7: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: Bang.
0: Apa yang mau disampaikan, Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Untung. Saya mau tanya, ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap.
7: Album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya,
7: salam-salamnya.
1: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Perkatu kepada Bung Reno, Andy. Nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Oke, Bang Lasiman.
0: Terima kasih, Bang Lasiman.
7: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
1: Ya. Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampean iku sopo?
0: Sampean iku sopo? Lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cikgu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Dan cantik juga temannya, Baita Purnama
1: Sari.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Baita.
1: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung ini?
0: Nanti, ada, lagi 9. Minum kopi dulu. Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betatu.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya apa-apalah, nanti nanti sampaikan salamku.
1: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
1: nanti
8: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
1: Iya.
0: Apa
8: lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti
1: ada. Iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia, nanti tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
1: Oke.
0: Pakai suaraku aja gimana?
1: Siap, Ciguria.
8: Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi, Nostalgia di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi, sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya, penyiar-penyiarnya. Juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
1: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi, terima kasih banyak.
1: Oke, salam sehat Bang Yudi.
8: Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Oh Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya? Oh
1: iya kan,
0: iya,
1: satu
0: iya, iya, iya
1: label.
0: Satu billboard.
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain. Apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya. Rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuma keluar sebentar ke BSD.
0: Okay.
2: Makanya aku bilang ke 9 lah, jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Mbak Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
3: Kabar Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang
2: Johan. Suara kecil Ayu.
1: Oh Ayu suaranya kecil, tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya.
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh oke.
1: Eh suara Ayu yang
0: Ayu,
1: kecil.
0: Ayu.
3: Karena dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kalau udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya saya ya benar sedang mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Pak buat Bang Johan Untung. Namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya?
0: Okay.
3: Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Namlohi. Apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama
0: siap.
3: Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, ditunggu ya.
1: Nanti diarikan diri, sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
2: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling.
4: Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget
0: sawah,
4: gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Terima kasih.
4: Semangat dan selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama.
0: Hai.
4: Tak pernah Mas Arif ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima Oma. Kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak. Kayaknya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: Daheng ya,
1: akun Daheng House, Instagramnya Daheng House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke.
5: Okay, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
2: Di mana?
1: Di Daheng House Bang. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
2: Enggak, aku Daheng belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
2: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
2: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
2: Okay. Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya tuh Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
0: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
2: Iya di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
2: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kar.
0: Ambon
2: kartu.
0: Ambon kartu. Kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Samen ngerti nggak, Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
2: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
2: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Cari ini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
2: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh 2 tahun lebih di Kerembung ya?
2: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh Dinoyo Mbak.
1: Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
2: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
2: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
1: SMP 1. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi kata Mas.
2: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah kan.
2: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
2: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, berarti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas berarti cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
1: seru, kan. Seru ya Mas, nanti kalau okay. ketemu berarti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan?
2: Nah, orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie ada Johan itu kan Padang.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, iya, iya. Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu.
0: Beda apa?
2: Dia wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya, ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
0: Iya ya. Iya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Ya. Ini menjadi tua itu anugerah.
1: Ya,
2: itu hanya harus dilihat.
0: Mm-hmm.
2: Ya, toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Wah, ya Allah, semangat gak terus. Ya, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari nah, dulu, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Tuh, Mas aku keselak, Mas. Sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri kan
0: hilang,
1: di jimatnya nih. Kok udah masih di
0: jimatnya? Jimatnya ya Allah. Dino jimat ah.
2: Nah hilang, wis hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate ya, buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas. Karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nang kono, power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu
2: kalau
1: cover.
2: Apa aja yos, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa, kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking
1: banget,
0: banyaknya masih habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
2: gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah. Enak kabeh Mas.
2: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Ya jadi betul, aku yang paling laris dulu. Ya.
1: Untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Sebelumnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono ae istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
1: Udah.
2: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa ini 5 dekade.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya, iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu.
1: Luar
2: tapi
1: biasa.
2: Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget itu.
2: Ya, lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru iya, aku sama Ernie podo itu Ernie kulit juga umurnya 71
0: ya
1: Ernie penyanyi-penyanyi legend.
0: Oke. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung, apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen dan apakah suka nyanyi sejak kecil
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya, iya.
1: Iya. Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya mas. Kafe tuh kafe ya. Nah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
0: Betul.
1: Betul. Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
0: Sering. Oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle Gazi.
1: Lagu terbaru atau lagu terbaru Mas?
6: Wah, aku
0: halo Mas. Oh,
1: Mas Johan.
0: Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo Mas.
0: Mas Johan, ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, ya, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya,
1: yang
0: ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu.
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta aja. Itu ya tahun 84 kali ya,
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Iya. Itu.
0: Iya. Tadi

0: Yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
1: Oh iya dong. Ya. Oke.
0: Kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
2: Itu.
0: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
2: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
0: Iya.
2: Ya, ya, memang ya, beda AI sama zaman kita
0: hebat,
2: dulu.
0: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
2: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada ya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soul-nya, Mas.
0: Iya.
2: Beda
0: kan,
2: dengan yang mama. Asli pastinya.
0: Iya,
2: bagaimanapun
0: ya,
2: yang asli itu tetap yang
0: asli, ya,
1: tetap
0: iya.
1: asli lo
2: itu.
1: Mas Johan, Mas Johan ini ya. Kan ada Jermannya ya,
0: ibu saya Jerman.
1: Oh, oke.
2: Makanya Mas Johan tuh emang ada blasterannya, Mas.
1: Blasteran.
0: Waktu nggak jelas kok, so. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
1: Oh gitu ya.
0: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
1: Oh iya.
0: Jadilah ibuku, nenek bapakku, bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
2: Aceh.
1: Oke.
0: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
2: Ya, bukan agak susah. Karena plus plus saya pakai ya Mas. Iya.
0: Oh, plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus itu enggak darahnya A plus.
1: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya ya Mas?
0: Ora ono
1: lingkungan.
2: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya
1: wis talare.
0: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
1: Iya jane Mas.
0: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
2: Bener banget Mas. Enggak bisa hilang.
0: Iyalah,
2: enggak
0: ketemu suwe. Gancuk ngono mesti asik
1: Surabaya. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
1: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
0: malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas untung juga.
2: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
1: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan untung ya.
2: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua, jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
1: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
1: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
0: Oh iya, tujuh.
1: Tembara.
0: Aku tinggal di sana.
2: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya,
2: oh, ya, berarti benar Mas Gilang.
1: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
0: Iya, betul.
2: Oh, betul
1: Mas Gilang sampean.
2: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
0: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
1: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
0: Ya, Arga namanya.
2: Arga.
3: Arga, benar juga.
0: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
2: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Imam Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
1: Nanti ditungguin.
2: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Widi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
2: Monggo Mas Gilang.
0: Oke Gilang, matur nuwun.
1: Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail Yopo Kapare.
1: Alhamdulillah baik, api
2: wae.
4: Teh Dinda. Yopo Kapare Kak Johan.
2: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan Untung, yo apa kabare?
0: Yo kabare api-api baik buat Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
0: Iya
4: kan?
1: Betul.
2: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
1: Siap.
2: Betul, silakan Teh, nggak apa-apa Teh.
4: Cak, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
2: Ada Teh. Ranjau cinta.
4: Ada ya.
1: Nusantara
4: tiga. Ya,
0: aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
1: Nanti kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
1: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya ya, maaf.
1: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
2: Boleh silakan Teh.
1: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal ya?
1: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
1: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
0: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
2: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo, oh iya, ampun ya. Kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
2: iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
2: Ayo Teh.
1: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
1: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
2: Bye
1: bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
2: Uni Rahma.
1: Selamat malam.
5: Uni. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
2: Iya, waalaikumsalam. Uni.
1: Siap. Silakan Uni Rahma.
2: Iya.
5: Selamat malam, Bang Untung.
2: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
0: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam saya selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya.
0: Mm-hmm. Gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
2: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
1: Oke, siap.
0: Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
2: Ya, pasti.
0: Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya,
2: betul Pak.
0: Lain kepuasannya, lain kepuasannya.
1: Itu aja Uni Rahma.
2: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh salam. Salam.
1: Silakan.
2: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
2: iya,
5: buat Bang Yudi, buat Bang Johan Untung. Salam sehat dan bahagia.
0: Semoga
5: sukses kedepannya. Dan juga buat 7 bintang juga.
2: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan Mbak Yudi. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Teh Dinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
2: Ciptaan siapa, Mas Johan?
0: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak Budol, lama banget.
1: Iya sih.
0: seruling di Lembah Sunyi.
2: Siap-siap.
1: Oke.
2: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
1: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Mm-hmm. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
0: Mm-hmm. Album terakhir itu
2: yang 98. Terbaru, Mas.
1: 98 ya?
0: Iya.
2: 98 udah lama dong, Mas.
0: Tajam tak bertepi itu terakhir rekaman.
1: Oke.
0: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
2: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
0: 86.
1: Siap ya. Kalau
0: pas
1: begitu.
0: Pas ada filmnya dulu yang
2: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
1: Sama Rano Karno ya enggak
2: salah. Iya, siap.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
2: Made Budilana.
1: Made Budilana
2: dari Singaraja Bali.
1: Singaraja Bali.
2: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
1: Mengcover lagu.
2: Mengcover lagu orang, Mas.
0: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
2: Ya,
0: mirip.
2: Ya, namanya juga
0: itu yang,
2: ya,
0: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
1: Oke, okay. Begitu ada rupanya.
2: Ada lagi?
1: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
2: Tangerang.
1: Ikut bergabung dong.
0: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
1: Oh gitu.
2: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
0: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
2: di KB
0: ya, lagu-lagu barat.
1: Oke.
0: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
2: Flashback, oh iya, Flashback ya.
1: Oke.
0: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
2: Lagu-lagu Bee Gees.
0: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
2: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
1: Mas Johan ini ya.
2: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live, Mas, sekarang ini ya. Boleh, terserah apa aja, Mas.
0: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the falling rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
2: Mirip emang, Mas. Sama-sama merdunya.
1: Okay.
2: Luar biasa, Mas Johan.
1: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu, Mas Johan, ya.
0: Okay.
1: Sebelum break, kita sapa-sapa dulu.
2: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
2: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
2: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
2: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
2: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Jo?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad, ya.
1: Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana
2: aku
1: tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: iya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto ya. Diajakin ya. Ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes ya, udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
2: Ya, itu ya. Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 saat itu ya lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis kok, ya, Mas. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, kayak ya, pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Siap. Oke.
1: Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Wah, kaget aku.
1: 250.000? Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke
1: langsung,
2: on the Water aduh. Sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya.
2: Hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: guys, ya.
2: Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, alah. Ya, siap.
1: Mas Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke. Okay. Mas Johan. Mas Johan. Wah, terputus.
0: Langsung terputus.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Bahwa kita project, mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet ya. Banget. Mm-mm. Aduh.
1: Pasti kita seneng
0: banget. Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Mangkane
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah nggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya, ya.
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya.
1: Jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini, Biak Robine.

Baik, pendengar, tepat pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Inilah akhir kebersamaan kita edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saya Hanif, mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi kami 11 Juni 2026. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRIB ya, kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Jumat di edisi Kamis di 11 Juni 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRIB ya, dan tetap merdeka.

Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Bian di FM 96,1 MHz. Menemani Anda di hari ini Kamis ya, di 11 Juni 2026. Saya Stephanie Kumambo beserta rekan operator teknik Yohanes Samperante menemani Anda di pagi ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ragam acara menarik akan kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi hari ini pendengar, dan mengawali kebersamaan kita kami akan menghadirkan untuk Anda seperti biasa Lentera Hati, dan pagi ini kami hadirkan Lentera Hati untuk religi Hindu menemani Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu religi Hindu kami akan hadirkan untuk Anda. Kami juga nanti akan menghadirkan mimbar agama Hindu yang kami hadirkan dengan judul Trikaya Parisuda. Selamat pagi untuk Anda pendengar, selamat mengikuti rangkaian Lentera Hati hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas anugerahnya, umat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan untuk menambah wawasan kita sebagai umat Hindu tentang Trikaya Parisuda. Di zaman modern saat ini, telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi yang bisa kita bilang sangat canggih serta ramah lingkungan. Tetapi itu tidak bisa disebut sebagai teknologi ramah lingkungan jika kecanggihan itu disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya, di Hindu sudah jauh lebih dulu mengenal teknologi tersebut. Hanya saja dikemas dalam kemasan yang berbeda. Contohnya di zaman sekarang, kita mengenal dengan adanya internet, dan dalam internet itu banyak sekali situs-situs yang menarik perhatian kita. Peristiwa ini sebenarnya mirip dengan kejadian yang ada dalam cerita Itihasa. Dalam Ramayana, yaitu adanya pusaka yang namanya Pusaka Cupu Manik Astagina milik Dewa Surya. Yang mana dalam pusaka ini, kita juga bisa melihat seluruh isi dunia ini hanya dengan membuka tutup pusaka itu. Namun, hal ini juga mengakibatkan bencana bagi manusia. Sebenarnya, kejadian semacam itu tidak akan terjadi jika kita sebagai umat manusia selalu berpedoman kepada ajaran suci Weda. Dan dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang pedoman suci untuk menjalani kehidupan ini, yaitu Trikaya Parisuda, yang artinya tiga perbuatan yang benar atau yang disucikan. Bagian dari Trikaya Parisuda adalah pertama, Manacika Parisuda yang artinya berpikir yang suci atau yang benar. Kedua, Wacika Parisuda yang artinya berkata yang benar. Dan ketiga, Kayika Parisuda yang artinya berbuat yang benar. Maksud berpikir, berkata, dan berbuat yang benar ini dianggap benar jika selalu mengacu pada pandangan Dharma atau kebenaran. Adapun uraian dari bagian-bagian Trikaya Parisuda ini, yakni yang pertama adalah Manacika Parisuda. Manacika Parisuda artinya adalah berpikir yang suci atau yang benar. Kita sebagai umat Hindu dengan adanya pedoman hidup ini diharapkan mampu menjaga kesucian pikiran kita, yakni dengan ajaran Dharma itu sendiri. Sebab ada pepatah lama mengatakan, dari telaga yang jernih mengalirlah air yang jernih pula. Maksudnya adalah, jika pikiran kita suci atau bijaksana, maka perkataan dan perbuatan yang akan kita lakukan pasti akan sejalan pula. Hal ini juga dijelaskan dalam sastra suci Hindu, yakni di dalam Sara Samuscaya Sloka 79 yang berbunyi Manasa Nichayam Kratawa Tato Waca Vidyate Karmana Pascat Pradanam Wai Manastata. Artinya, pikiranlah yang merupakan unsur yang menentukan. Jika penentuan perasaan hati sudah terjadi, maka mulailah orang berkata atau melakukan perbuatan. Oleh karena itu, pikiranlah yang menjadi pokok sumbernya. Jadi sloka tersebut mengandung makna bahwa semua yang kita lakukan adalah bersumber dari pikiran kita. Jika kita mau disebut sebagai orang yang

maka kita harus bisa menjaga pikiran kita dari godaan satripu dan lain sebagainya. Jadi itulah makna dari manacika parisuda itu sendiri. Selanjutnya bagian dari trikaya parisuda yang kedua adalah wacika parisuda. Wacika parisuda artinya berkata yang benar atau yang disucikan. Kita sebagai umat manusia yang sudah dibekali akal pikiran harus selalu berusaha menjaga perkataan kita itu. Sebab jika perkataan itu kalau tidak terkontrol pasti akan dapat menimbulkan bencana baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh kasus nyata yang mungkin masih sangat kita ingat sampai sekarang, yakni banyaknya beredar isu-isu yang tidak jelas kebenarannya menyebabkan terjadinya bentrokan, bahkan menyangkut tentang SARA. Kasus itu sebenarnya bermula karena banyaknya berita yang belum tentu kebenarannya. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab telah memecah belah keharmonisan bangsa ini dengan jalan memprovokasi kita semua. Maka dari itu, saya mengajak semuanya, mari kita jaga ucapan kita, jangan sembarangan dalam berucap yang bisa-bisa akan mencelakakan diri kita dan orang banyak. Berkenaan dengan itu, di dalam kitab Disastra Sargah 5 menyebutkan wasita nimitanta manemu laksmi, wasita nimitanta pati kepangguh, wasita nimitanta manemu duke, wasita nimitanta manemu mitra. Yang artinya, dengan perkataan engkau akan mendapatkan kebahagiaan, dengan perkataan engkau akan menemui kematian, dengan perkataan engkau mendapat kesengsaraan, dan dengan perkataan engkau akan mendapatkan teman. Jadi makna yang terkandung dari sloka tersebut adalah perkataan itu bagaikan sabetan pedang, dan perkataan itu adalah ibarat tinta, yang artinya apa yang kita ucapkan pasti akan menimbulkan bekas atau akibat. Oleh karena itu, marilah kita jaga ucapan kita untuk menumbuhkan keharmonisan di antara kita. Setelah kita berbicara tentang pikiran dan perkataan yang baik, marilah kita lanjutkan dengan bagian trikaya parisuda yang ketiga, yaitu kaike parisuda. Kaike parisuda artinya berbuat yang benar atau yang disucikan. Dalam kehidupan ini kita mengenal antara perbuatan yang kita sadari dan perbuatan yang tidak kita sadari. Kedua perbuatan ini tentunya pernah kita lakukan, yang mana perbuatan itu dikatakan disadari apabila perbuatan yang kita lakukan telah terkontrol oleh pikiran kita sendiri. Maksudnya, perbuatan itu kita lakukan dengan di bawah kesadaran kita, dan kita sudah mempertimbangkan perbuatan itu sebelumnya. Sedangkan perbuatan yang tidak kita sadari maksudnya adalah perbuatan yang berada di luar pertimbangan atau kesadaran kita. Namun, jika kita tidak mengerti tentang etika itu, mungkin secara tidak sadar, kata-kata atau perbuatan kita akan menyalahi aturan dan hal itu akan memalukan diri kita sendiri. Dalam ajaran agama Hindu, kita telah diajarkan tentang susila. Oleh sebab itu, perbuatan kita haruslah bercermin pada tata susila atau etika yang ada dan berkembang saat ini. Dengan kita mematuhi tatanan susila yang ada, maka kehidupan yang harmonis akan kita dapatkan. Karena perbuatan itu adalah implementasi dari pikiran dan ucapan, maka kita wajib dan harus selalu berusaha untuk mengontrol semua tingkah laku kita. Marilah kita menjadi orang dira atau orang yang berilmu dan berbudi pekerti yang dapat menguasai pikiran, perkataan maupun perbuatan.
Implementasi dari ajaran Trikaya Parisude selalu berpayung pada Viveka, yaitu kemampuan untuk menimbang dan membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, serta antara perbuatan yang salah dengan perbuatan yang benar. Karena tidak semua perbuatan baik itu benar, dan sebaliknya, tidak semua perbuatan yang buruk itu salah. Jadi dengan demikian, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus benar-benar dikendalikan dan harus bisa menyesuaikan tempat dan situasinya. Jadi pada kesimpulannya, apa yang kita perbuat pasti membawa hasil itu buruk maupun baik. Bahkan berpikir pun kita akan membawa hasil. Maka dari itu kita harus menguasai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita berdasarkan dharma atau kebenaran. Jangan sebaliknya, pikiran atau satripu yang menguasai kita. Dengan menguasai dan menanamkan pedoman hidup ini dalam lubuk hati, maka avignam astu, kita akan selalu memperoleh kebahagiaan dan kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Demikian yang dapat saya sampaikan atas perhatian umat sedharma. Saya ucapkan terima kasih dan haturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, di dunia,

pendengar, kita jumpa di pesan hari ini. Program yang memberikan pesan bagi Anda sehingga berpengaruh untuk keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Jangan biarkan harta menghancurkan kehidupan rumah tangga. Pendengar, betapa banyak suami istri bertengkar gara-gara harta. Bahkan harta bisa menjadi pemicu kehancuran rumah tangga. Kebanyakan para istri mengeluh sikap suami mereka yang mencari harta hanya untuk memenuhi aktualisasi dirinya. Namun, setelah tercapai apa yang diinginkannya, maka seringkali ia berubah menjadi tidak setia dengan cara menghambur-hamburkan uang dan hartanya kepada wanita lain. Sementara, banyak suami yang mengeluh bahwa setelah saat ekonomi dan keuangan membaik, harta berlimpah, sikap dan karakter istri berubah. Mereka menjadi pemboros, selalu berbelanja, aktivitas di luar rumah meningkat, mempunyai sifat bersaing dengan sesama wanita. Akhirnya, timbul pertengkaran yang sering berakhir dengan perceraian. Sebab itu, setiap pasangan dituntut untuk bersikap bijaksana dalam kondisi apapun. Jangan harta dan uang mengubah sikap Anda sebagai pasangan suami dan istri. Demikian perjumpaan kami di pesan hari ini. Saya Adriana Usmani. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini, Kamis di 11 Juni 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya, Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel Gereja Pentakosta GBGP Kabupaten Supiori telah membuka pendaftaran penerimaan murid baru kelas bahasa Inggris dan kelas bahasa Fuji melalui program kerjasama internasional. Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Papua gelar BIMTEK Transportasi Darat perkuat kompetensi SDM Perhubungan. Itulah dua topik utama Buletin Berita pagi ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Mendengar Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel Gereja Pentakosta GBGP Kabupaten Supiori telah membuka pendaftaran penerimaan murid baru kelas bahasa Inggris dan kelas bahasa Fuji melalui program kerjasama internasional. Berikut kita ikuti laporan rekan Oki Pinontoan.
1: Upaya peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor saat ini, Badan Penghubung Daerah Gereja Bethel Gereja Pentakosta BPD GBGP Kabupaten Supiori mengambil langkah nyata dengan menggalang mitra dari Gereja Christian Revival Krudad Provinsi Marobe Lae Papua New Guinea. Hal ini disampaikan Ketua GBGP Kabupaten Supiori Pendeta Septinus Bab kepada RRI Rabu 10 Juni 2026.
2: Program ini merupakan kolaborasi strategis bersama antara BPD GBGP Kabupaten Supiori dan Gereja Christian Revival Krisade Provinsi Marobe Lae Papua New Guinea. Upaya peningkatan sumber daya manusia terus dipacu di Kabupaten Supiori dan Kabupaten Biak Numfor. Saat ini BPD GBGP Kabupaten Supiori mengambil langkah nyata dengan menggalang mitra bersama Gereja Christian Revival Krisade CRC dari Papua New Guinea. Fokus utama dari kerjasama ini adalah menghadirkan guru-guru pengajar yang berpengalaman dari Australia dan Papua New Guinea untuk memberikan pelayanan pendidikan di Supiori dan Biak, khususnya bahasa Inggris dan bahasa Fiji. Langkah ini diharapkan dapat memberikan warna serta peningkatan standar pembelajaran bagi para siswa-siswi di bawah naungan BPD GBGP Kabupaten Supiori. Bagi masyarakat atau pihak manapun yang ingin berpartisipasi, panitia telah membuka pendaftaran mulai dari tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026. Pendaftaran dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 17 atau jam 5 sore setiap hari. Hari Minggu pendaftaran dibuka pada jam 14 sampai dengan jam 17.
1: Pendeta Septinus Bab menambahkan untuk tenaga pengajar, sebanyak 4 orang akan datang ke Supiori dan diharapkan ke depan dapat membuka kelas di Kabupaten Biak Numfor.
2: Juru pengajarnya dari Papua New Guinea, juga dari Australia. Bulan Juli mereka tiba.
3: Mulai masuk kursus ini dimulai kapan?
2: Minggu ketiga bulan Juli.
3: Untuk pengajarnya, kurang lebih berapa orang Pak?
2: 4. 6 orang, tapi yang berangkat datang 4 orang.
3: Oke, jadi ini sasarannya sebenarnya semua ya, bisa ya?
2: Bukan umum, hanya SD, SMP, SMA, dan umum, Biak dan Supiori. Dan kalau Tuhan izinkan, kami buka kelas lagi di Biak.
1: Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Sekretariat GBGP Kabupaten Supiori beralamat di Sorindiweri. Atau dapat menghubungi pimpinan Sekolah Bahasa Inggris dan Bahasa Fuji Pendeta Septinus Bab dengan nomor telepon 082-199-467-337.
0: Pendengar, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Papua gelar BIMTEK Transportasi Darat perkuat kompetensi SDM Perhubungan. Berikut laporan Roni Lololuan.
4: Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelolaan Transportasi Darat BPTD kelas 2 Papua menggelar bimbingan teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada Rabu 10 Juni 2026. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Endi Irwan SHMH menjelaskan kegiatan BIMTEK ini menjadi bagian pembinaan dari pemerintah pusat melalui BPTD kelas 2 Papua untuk memberikan pemahaman terkait regulasi, aturan, dan norma teknis di bidang transportasi darat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia perhubungan, khususnya jajaran dinas perhubungan, baik Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Waropen. Menurut Endi Irwan, BPTD Papua kelas 2 adalah kepanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dengan wilayah kerjanya mencakup 4 provinsi, masing-masing Provinsi Papua, Papua Tengah, Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan. Tugas utamanya menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan. Dikatakan untuk angkutan antar provinsi saat ini belum tersedia di Papua karena kondisi kepulauan dan jalan Trans Papua masih dalam proses pembangunan, sementara angkutan lintas batas negara jadi kewenangan BPTD. Ia menegaskan rencana pembukaan trayek Jayapura Vanimo atau Indonesia Papua Nugini sudah ada, tinggal menunggu kesiapan dari pihak Vanimo untuk melakukan pelayanan lintas batas negara dari Jayapura ke Vanimo.
5: Ya, jadi memang kalau kita lihat di wilayah Papua ini banyak sekali daerah-daerah 3G. Mengenai infrastruktur jalannya sendiri pun kadang belum mendukung. Artinya banyak angkutan-angkutan perintis yang kami subsidi, berikan subsidi untuk memberikan pelayanan di wilayah-wilayah daerah 3T ini ya. Kendalanya salah satu yaitu infrastruktur jalan yang masih belum bagus. Kemudian yang kedua faktor keamanan, mungkin kita tahu di beberapa daerah ada daerah-daerah konflik yang memang banyak sebenarnya masyarakat yang meminta untuk adanya pelayanan angkutan umum di daerah tersebut, tapi karena daerahnya tidak begitu aman, operator takut untuk melakukan pemberian pelayanan ke daerah tersebut. Dan berikutnya juga mungkin kata keterbatasan APBN dalam hal pemberian subsidi, jadi tidak semua trayek yang permohonan yang diajukan oleh Pemda bisa kami penuhi.
4: Menyinggung kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Papua, Endi Irwan mengatakan kendala utama terkait infrastruktur jalan di daerah 3T di Papua belum mendukung, akibatnya banyak angkutan perintis yang harus disubsidi negara, faktor keamanan dan keterbatasan APBN. Ia menambahkan, akibat efisiensi anggaran secara nasional menyebabkan pemerintah pusat tidak dapat menyetujui sejumlah permohonan trayek dari pemerintah daerah karena lebih memprioritaskan alokasi anggaran pada rute-rute utama. Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Papua komitmen akan terus mendukung pengembangan transportasi jalan di wilayah kerja Provinsi Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor. Angkutan perintis Damri telah beroperasi dan akan terus didorong pengembangannya hingga ke Kabupaten Supiori. Diharapkan dengan sumber daya manusia yang makin berkompeten dan regulasi yang dipahami, justru pelayanan transportasi darat ke masyarakat khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar dapat berjalan lancar, aman dan merata.
0: Mendengar operasi pencarian korban resmi ditutup, Pemda Biak Numfor tetap berikan pendampingan bagi korban terdampak ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan Ririn Arini.
6: Tim gabungan yang dikoordinasikan Basarnas Biak Numfor secara resmi menutup operasi pencarian pada Senin malam 8 Juni 2026. Penutupan dilakukan setelah 9 hari proses pencarian menyusul peristiwa ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia II di Jalan Walter Monginsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Menanggapi penutupan operasi tersebut, pelaksana tugas Asisten 1 Setda sekaligus PLH Sekda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, saat ditemui RRI Biak pada Selasa 9 Juni 2026 menjelaskan bahwa penutupan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun operasi pencarian resmi dihentikan, ia menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah belum berakhir. Ia menyatakan bahwa jika di kemudian hari ditemukan hal-hal terkait kejadian atau dampak lainnya, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Simon juga menyampaikan harapan dan pesan penting bagi seluruh warga Biak Numfor yang menilai peristiwa ini merupakan musibah yang tidak terduga dan menjadi pelajaran berharga. Bupati dan jajaran terus memantau perkembangan dan siap mendukung masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung sesuai kemampuan daerah.
7: Memang secara resmi itu poskonya sudah memang ditutup, tetapi kelanjutan untuk jika ada temuan atau hal-hal lain yang terkait dengan masyarakat korban yang berdampak langsung, tentunya itu akan disampaikan ke pemerintah daerah, karena semua OPD terkait juga sudah diberikan tanggung jawab untuk selanjutnya akan dikoordinasikan. Kalau terkait dengan setelah penutupan lalu akan ditemukan mungkin korban yang belum ditemukan, ini kan bisa langsung diserahkan ke RSUD atau Dinas Kesehatan dan melaporkan itu ke pihak Polres. Namun dari sisi pemerintah daerah, tanggung jawab ini belum selesai, baik itu dari sisi keluarga korban yang berdampak terkait dengan rumah atau infrastruktur dan juga dukungan-dukungan lain terus dikoordinasikan, dan pemerintah daerah, Bapak Bupati dan jajaran itu selalu memantau perkembangannya dan menerima berbagai apa yang disampaikan oleh masyarakat yang berdampak dan yang tidak berdampak langsung untuk terus membantu memberikan dukungan.
6: Sebelumnya pada Senin malam 8 Juni 2026, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kasiops Basarnas Biak Andreas Alik melalui pers rilis menyebut operasi tim SAR gabungan resmi ditutup setelah melakukan pencarian selama 9 hari.
8: Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpian dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20 operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup.
6: Peristiwa ledakan bom diduga peninggalan Perang Dunia II di Kompleks Perikanan Biak Numfor mengakibatkan 6 korban meninggal dunia, 3 orang belum ditemukan. Selain itu, belasan korban terluka dan rumah rusak parah.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
9: Mendengar Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten Biak Numfor salurkan bantuan kepada korban ledakan dugaan bom Perang Dunia Kedua. Berikut laporan Oki Pinontoan.
1: Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor melalui gerakan BKMT Peduli menyalurkan bantuan kepada para korban ledakan diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua pada 31 Mei lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ketua BKMT Kabupaten Biak Numfor Andi Agustiani kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Meloa di Posko Hotel Mapia Biak Selasa 9 Juni 2026. Andi Agustiani menyebut BKMT Peduli sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada para korban ledakan di Kompleks Perikanan Biak, dan bantuan yang disalurkan berasal dari 40 majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
10: Kami dari Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Biak Numfor mengunjungi korban bencana ledakan bom yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2026, yang mana kami sebagai BKMT Peduli turun bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 40 majelis taklim. Dan ada berapa hal harapan kami, semoga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana dan ledakan bom diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan kekuatan sehingga bisa beraktivitas kembali dan hidup aman dan nyaman kembali.
1: Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor Dian P. Melo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan seluruh anggota BKMT telah menyalurkan bantuan kepada para korban.
11: Kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada BKMT yang terdiri dari 40 majelis taklim di Kabupaten Biak Numfor yang turut peduli atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 31 Mei kemarin, ledakan bom. Ya, kami menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Bahan-bahan ini sangat dibutuhkan oleh keluarga korban karena kita tidak tahu mereka akan sampai kapan di sini karena rumah mereka hancur, sehingga kita harus tetap menampung mereka sampai dengan ada kepastian mereka tinggal di mana, sehingga bahan-bahan ini sangat diperlukan oleh keluarga korban.
1: Salah satu korban ledakan dugaan bom di Kompleks Perikanan, Deborah Rumbiak, menyampaikan terima kasih kepada BKMT dan juga berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor yang peduli telah menyalurkan bantuan pasca kejadian.
12: Saya mau bilang terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang telah membantu, yang telah menolong dari setiap komunitas, kakek seperti Budung sore hari ini. Kami hanya bisa bilang terima kasih, semoga Tuhan membalasnya semua. Terima kasih untuk perhatian dari semua orang, untuk kami yang mengalami kecelakaan.
1: Bantuan BKMT Peduli yang disalurkan berupa beras 10 kg sebanyak 40 karung, gula pasir 50 kg, minyak goreng 5 liter sebanyak 12 jerigen, susu gold 1 karton, celana pendek anak-anak 30 karton air mineral, 10 buah tikar, alat dapur berupa dandang sebanyak 5 buah, mie instan 10 karton, berbagai biskuit sebanyak 2 karton, dan peralatan mandi.
9: Pendengar, DPRK dan pemerintah daerah Biak Numfor membahas standar harga satuan regional dan standar satuan harga serta Perbup 23 tahun 2025 demi APBD 2026 yang akuntabel. Berikut laporan Roni Leleluan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor melalui Badan Anggaran menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD berlangsung di ruang sidang utama DPRK pada Rabu 10 Juni 2026. Dalam rapat dengar pendapat tersebut membahas standar harga satuan regional atau SHSR, standar satuan harga atau SSH, dan Perbup nomor 23 tahun 2025 tentang tunjangan jabatan DPRK guna menyamakan pemahaman SSH daerah dengan regulasi pusat agar penganggaran APBD 2026 Biak Numfor sinkron, transparan, dan akuntabel sesuai hasil temuan BPK. Sekretaris DPRK Biak Numfor Dr. Andus Yudi Gewanma mengatakan pembahasan SHSR dan SSH penting untuk memastikan tata kelola keuangan daerah mematuhi batas tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan menyesuaikan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 dan ditindaklanjuti secara lokal menggunakan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Diharapkan penganggaran tahun 2026 mendatang sesuai aturan dari atas dan diimplementasikan lewat peraturan bupati yang sudah terlingkup dalam RKA dan DPA tahun ini sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
13: Bagian ini menjadi diskusi penting antara dua badan ini, baik dari pemerintah daerah diwakili oleh TAPD dan juga DPRK diwakili oleh Badan Anggaran DPRK, membahas terkait tentang standar harga satuan regional dan juga yang diimplementasikan tindak lanjutnya ke peraturan bupati nomor 23 tahun 2025. Yang kita ketahui bahwa dengan adanya standar harga satuan SSH, jadi penting untuk tujuan untuk perencanaan penganggaran baik di DPRK tapi juga di sekretariat DPRK dan juga seluruh KPD di Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2026, sehingga penganggaran di tahun 2026 sesuai dengan aturan yang dari atas dan diimplementasikan dengan peraturan bupati yang sudah terinklud dalam RKA dan juga DPA di tahun ini.
4: Rapat dengar pendapat merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif terkait standar satuan harga atau SSH yang ditetapkan melalui Perbup Nomor 23 Tahun 2025, sekaligus dijadikan sebagai pedoman agar program dan penganggaran rencana pada RKA dan DPA setiap OPD dan DPRK tetap terukur, transparan dan taat asas. Pemerintah daerah menargetkan SSH 2026 keluar sebelum APBD induk, dengan begitu penyusunan RKA sampai DPA memiliki acuan yang jelas dan tidak tumpang tindih. Dr. Andus Yudiwanma menegaskan rapat dengar pendapat ini merupakan jembatan menyamakan visi pemerintah daerah dan DPRK dengan SHSR, SSH dan Perbup 23 tahun 2025 yang sinkron, sehingga Biak Numfor siap menyusun APBD 2026 yang lebih tertib sesuai aturan dan menjawab kebutuhan real masyarakat.
9: Mendengar Kejaksaan Negeri Biak Numfor musnahkan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus edukasi bahaya kejahatan bagi pelajar. Berikut laporan Ririn Arini.
6: Kejaksaan Negeri Biak Numfor melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Biak Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, serta pedoman Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti dan Barang Perampasan Negara. PLH Kepala Kejaksaan Negeri Biak Numfor, Dr. Kusufi Ridliani SHMH menjelaskan, pemusnahan ini dilakukan untuk memastikan barang-barang tersebut tidak lagi dapat digunakan, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas lembaga kejaksaan kepada publik. Untuk periode awal tahun 2026 hingga minggu ini, setidaknya 5 perkara menjadi objek pemusnahan, meliputi barang bukti berupa narkotika, senjata tajam, serta barang-barang lainnya seperti pakaian, ponsel, dan perlengkapan pribadi yang terkait dengan perkara pidana. Barang-barang tersebut dimusnahkan dengan berbagai metode sesuai standar, mulai dari dihancurkan, dipotong, dilarutkan, hingga dibakar sehingga tidak dapat digunakan kembali. Dalam kesempatan tersebut, pihak kejaksaan juga mengundang siswa-siswi dari SMKS YPK 2 Biak Numfor dengan tujuan agar generasi muda memahami sejak dini bahaya narkotika, senjata tajam, serta tindak pidana lainnya.
14: Pemusnahan barang bukti bukan hanya kegiatan administratif, tapi juga merupakan kegiatan edukatif pada publik, di mana di sini kami juga mengundang adik-adik siswa dari SMK SPKP 2 Biak Numfor sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahaya narkotika, bahaya senjata tajam, dan tindak pidana lainnya. Kami ingin generasi muda Biak Numfor tumbuh sebagai agen perubahan yang menjauhi kriminalitas dan memilih jalan yang benar.
6: Mewakili pemerintah daerah Biak Numfor, PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor, Simon Rumpaisum, SHMAP, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk barang-barang yang dimusnahkan tersebut. Ia menegaskan, barang-barang yang dimusnahkan ini adalah hal yang merusak masa depan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi pelajaran berharga, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga pembentukan mental dan kepribadian.
15: Saya lebih fokus pada generasi muda kita hari ini. Bagian ini yang terpenting bagi kita, karena secara nasional itu populasi terbesar, angka terbesar yang terperosok pada penyalahgunaan narkoba atau narkotika, miras dan lain-lain itu lebih banyak pada generasi muda. Anak-anak kita pintar, tapi kalau dia terpengaruh pada barang-barang ini, dia rusak. Mau kemana? Dia akan kehilangan arah. Pemerintah daerah kita berharap terutama kepada OPD terkait seperti pendidikan yang bermuara pada sekolah, usia-usia ini usia yang produktif dan banyak jatuh ke arah itu. Bagian ini saya pikir hari ini kita belum terlambat, tapi ya lebih bagus kita memperbaiki itu hari ini supaya kita juga mencapai generasi emas di 2045.
6: Sementara itu, Kalapas kelas 2 Biak Numfor, Fani Andika, AMD IPS HMSI, menyampaikan bahwa setiap tindak pidana pasti memberikan dampak negatif bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Pihak lapas terus berupaya membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dan berguna bagi lingkungannya.
16: Jadi saya harapkan kepada adik-adik yang hadir untuk bisa membatasi pergaulannya supaya tidak terjerumus untuk hal-hal yang tidak perlu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Apa yang dilaksanakan pada hari ini, ya diharapkan bisa memberikan gambaran lah seperti apa. Dan saya di sini ya sebagai Kalapas memberitahukan bahwa tidak mudah untuk merubah karakter seorang. Karena warga binaan yang di dalam itu ya terbiasa kondisi di luar seperti apa, kita merubah karakternya, merubah kesehariannya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi dengan program-program yang memang kita ciptakan untuk bagaimana nantinya dia bisa kembali ke masyarakat.
6: Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Kepala Sekolah SMK SCPK 2 Rekayasa dan Teknologi Biak Numfor, serta para guru dan sejumlah siswa.
9: Berita terakhir, pendengar, Yayasan Putra Harapan Papua Jaya menggelar perpisahan dan pelepasan sebanyak 88 siswa. Berikut laporan Oki Pinontoan.
1: Haflah akhir sanah atau perpisahan dan pelepasan siswa PAUD IT Permata Insani, SD Plus Putra Permata dan SMP Plus Putra Permata, Yayasan Putra Harapan Papua Jaya atau YPHJP berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Selasa 9 Juni 2026. Suasana haru namun di sisi lain juga penuh makna dengan berbagai penampilan siswa-siswi selama berlangsungnya acara tersebut. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Micir Maropen wakili kepala dinas menyampaikan ucapan selamat kepada para siswa dan siswi atas kelulusannya. Selain itu juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak YPHPJ serta Dewan Guru dan Komite yang berkomitmen dalam peringkatan pendidikan bagi anak Papua khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Selaku Ketua YPHPJ Muhammad Soleh Mardiono menyampaikan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah mendidik para siswa hingga berada di saat ini.
17: Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru-guru saya yang telah membimbing siswa-siswa kita, putra dan putri dari ibu semua, dengan sabar, tekun, dan juga dengan penuh keikhlasan. Dan ini menjadi sebuah catatan tertinggi bagi kami sebagai yayasan karena atas bimbingan dari beliau-beliau semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Karena beliaulah yang meletakkan karakter dasar ilmu untuk menapak kepada jenjang yang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Bunda sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada kami yayasan untuk bisa bersama kita dalam hal ini adalah memajukan sekolah ini dan juga bisa memberikan semua kemampuan esensinya baik dari sisi saran, masukan dan lain-lain sehingga tidak terlepas daripada masukan dan Ibu Bapak sekalian sekolah ini bisa terus berlanjut. Karena mustahil manakala ada tidak ada kerjasama, kita bisa berjalan sampai saat ini. Susah, senang, dan semuanya kita lalui bersama. Dan saya tidak menafikan bahwa ini adalah sumbangsi daripada Bapak Ibu sekalian. Saya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas kerjasamanya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi sebuah keberhasilan kita nikmati bersama, dan apabila itu sebuah kekurangan menjadi masukan buat kita bersama untuk perbaiki di masa
1: depan. Berharap para lulusan TK dan SD dapat melanjutkan jenjang pendidikan SD dan SMP plus Putra Permata. Sebelumnya Ketua Panitia Haflah Hirosana yang juga

0: ada. Dulu kita punya cita-cita, kebersamaan itu selalu ada, kita rajut sehingga hal-hal yang menjadi proses pembelajaran di sekolah itu terus berlanjut. Untuk itu saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada siswa-siswa putra-putri kita. Ada hal yang saya sampaikan bahwa setelah kegiatan ini dilaksanakan dan selanjutnya tolong nanti diarahkan Bapak Ibu sekalian, khususnya putra-putri kita, untuk bisa melanjutkan apa yang menjadi, yang telah dipelajari menjadi pondasi dasar di sekolah, baik itu tingkat TK, SD dan juga SMP itu kita. Dan bagi anak-anakku, kejarlah ilmu itu, tuntutlah dan kejarlah mimpi-mimpi itu.
1: Acara perpisahan ditandai dengan pelepasan atribut sekolah secara simbolis oleh Ketua YPHPJ pada siswa-siswi perwakilan TK, SD, dan SMP. Pada kesempatan itu pula diberikan apresiasi kepada 12 siswa berprestasi dari semua jenjang pendidikan.
2: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Kamis di 11 Juni 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_ia. Oke, kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia.

0: Serunya lagi,
1: Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: παιδί, το νου παππούα.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI di FM 96.1 MHz, ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming rri.co.id. Menemani Anda di hari ini ya, Kamis di 11 Juni 2026. Kamis kedua di bulan Juni. Pendengar, pagi ini kita harus berteman dengan langit yang berawan ya. Tetap semangat semuanya yang akan jalani aktivitasnya di Kamis pagi ini ya, walaupun di tengah pekan. Semoga untuk Anda tidak mengurangi semangatnya ya, yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Ya, pendengar, cuaca di Biak ya, secara umum sepanjang hari ini didominasi ya dengan kondisi berawan dengan potensi hujan ringan dan juga ya berpotensi hujan ringan pada pagi menjelang siang hari. Suhu berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 85% hingga 95%. Di mana menjelang malam hari kondisi berawan akan tetap bertahan dengan potensi hujan atau badai petir. Ya, walaupun sepanjang hari ini berpotensi berawan ya pendengar, kondisinya berawan bahkan mungkin berpotensi hujan. Anda yang akan beraktivitas di hari ini khususnya mungkin bisa ya bawa payung, sedia jas hujan ya, mengantisipasi jika tiba-tiba hujan turun. Semangat untuk Anda yang jalani aktivitasnya di hari ini, sukses selalu. Masih kami temani Anda dengan beberapa lagu pilihan. Tepat pukul 7 nanti kami akan menghadirkan informasi teraktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi untuk Anda pendengar, semangat terus untuk jalannya aktivitasnya di pagi ini. Dan pastikan Anda tetap harus bahagia.

Idea, kanal informasi dan inspirasi. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengingatkan para pejabat daerah untuk jangan korupsi. Sementara Jepang memberi dukungan ke Malaysia dalam pemanfaatan energi nuklir damai. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas, serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu. Gunung Kidul biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Nah, ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa ini kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga gitu penggunaannya. Jadi enggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan, kita lihat pengaruhnya. Tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini kan administer price ini kan, jadi listrik, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti, mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
5: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM, meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi karena apa? Yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti pertama pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah, dan itu nanti akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kembali.
4: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
6: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
4: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM VD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Dari Sungai Liat kita ke informasi lainnya. Kali ini Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu duluan kami akan dibantai. Ya, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong taling, tidak ada. Karena itu tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif ya, dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga tentu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Secarwa, agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
2: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
4: menjadi tolak ukur. Kami membuka agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerja sama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna, dengan Desa Wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah Desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua, agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
2: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari, di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
5: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah daerah Kendal Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatanganan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang, Semarang.
1: Itu targetnya di 2027 akhir itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia, KMP, melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP, Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait, selaku anggota Seruni KMP, menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39, tetapi memenuhi syarat hunian seperti itu. Semua ini saya harus membuat dua kamar, jadi antara orang tua dan anak masing-masing harus punya kamar terpisah. Ya, ini semua dana bantuan dari Bapak Presiden sudah dituliskan di.
1: Salah satu penerima manfaat, Neneng Putri Ningsih, mengungkapkan rasa syukurnya dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden.
3: Terima kasih banyak, saya sudah dikasih bantuan rumah sama sejenis sembako. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Alhamdulillah, saya senang sekali. Mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo murah rezeki, sehat selalu. Amin.
1: Program ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat penerima manfaat. Seruni KMP membuktikan kepedulian nyata terhadap warga Pekanbaru melalui langkah-langkah konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Programa 3 RRI, RRI Net, dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
1: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
0: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
1: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
0: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
1: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
0: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
1: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
0: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
1: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final.

Jai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dr. Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak Pendengar di edisi hari ini Kamis di 11 Juni 2026. Setelah tadi kita ikuti informasi teraktual dalam warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik dan informasi kami hadirkan menemani Anda di pagi ini hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Walaupun langit makin gelap, tapi semoga saja tidak mengurangi semangat Anda ya yang akan menjalani aktivitasnya di pagi ini.

0: Bro, udah dari tadi larinya?
1: Iya nih. Duh, kok gerah banget hari ini ya?
0: Bentar deh. Kok outfit kamu aku lihat serba gelap ya? Nah, mungkin ini nih penyebab kamu gerah terus.
1: Maksudnya?
0: Sini-sini, biar aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerah. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup, bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus, yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

sebagai pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini bersama kami Pro 1 RRI Biak. Satu informasi pendengar mengutip dari laman rri.co.id. Tahukah Anda pendengar, ya kalau ternyata ada BBM yang naik per 10 Juni kemarin. Ya, Pertamina Patraniaga ini melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Akhirnya, Pertamax naik juga harganya. Ya, penyesuaian harga ini pendengar diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Di mana Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun melalui siaran pers Rabu 10 Juni kemarin menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi ini mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Di mana Pertamina Patraniaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM bersubsidi, baik BBM jenis gasoline yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu biosolar, harga jual kedua produk BBM bersubsidi, ya khusus BBM bersubsidi yaitu Pertalite dan juga solar atau biosolar, ini harganya tetap pendengar, ya Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar tetap Rp6.800 per liter. Untuk harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Namun ada yang mengalami perubahan harga atau kenaikan harga, yaitu Pertamax, ya, yang kita umum gunakan Pertamax RON 92. Ini dari harga Rp12.600 per liter naik menjadi Rp16.650 per liternya. Sedangkan Pertamax Turbo untuk RON 98 ini harganya tetap di Rp21.200 per liter. Dan untuk harga lainnya seperti Dexlite CN51 ini tetap Rp23.500 per liter. Dan Pertamina Dex CN53 tetap di harga Rp25.350 per liter. Harga ini berlaku di seluruh provinsi yang ada di Papua dan Maluku dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 7,5%. Jadi kalau Anda hari ini mengisi BBM khususnya jenis Pertamax, ya, jangan terkejut, jangan kaget karena harganya ini naik Rp4.050. Oke, masih dengan beberapa lagu pilihan kami hadirkan untuk Anda, masih dengan rangkaian musik dan informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pukul 8 hingga pukul 9, rangkaian musik dan informasi masih kami lanjutkan untuk Anda.

pula. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal informasi

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro 1 RRI ya. Masih di rangkaian musik dan informasi. Kami hadirkan untuk Anda info trivia di informasi seputar Piala Dunia 2026. Ini akan mulai berlangsung besok ya. Ya, mendengar euforia menjelang Piala Dunia 2026 terasa kental, khususnya di Kabupaten Biak Numfor, di mana ratusan pendukung timnas berbagai negara ini melaksanakan pawai bersama yang dimulai dari lapangan Sorido dan berkeliling sejumlah titik strategis di Kota Biak sebelum berakhir di Gedung Amphitheater pada Rabu 10 Juni 2026 kemarin. Rute pawai ini melintasi Jalan Yafdas, Mando, Samovas, Nerbo, Papan Kuning, Broko, Pelabuhan Biak, Imam Bonjol, Depnaker, Jalan Pramuka, Mapia, Yenures, Mandala, Ambroben, Mansuam, Karangmulia, Mandiri, hingga Hasrat Abadi. Ya, peserta konvoi ini menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang dihiasi bendera dan juga atribut tim kesayangan masing-masing. Suasananya berjalan tertib dengan pengawasan dari pihak kepolisian, sementara warga setempat tampak antusias menyaksikan dari pinggir jalan. Ya, usai tiba di titik finish di Gedung Amphitheater, seluruh pendukung berkumpul dan melanjutkan kegiatan dengan senam bersama sebagai wujud kebersamaan meskipun mendukung tim yang berbeda-beda. Ya, pawai bersama dan senam bersama ini pendengar menjadi bukti antusiasme masyarakat Biak Numfor ya terhadap perhelatan akbar sepak bola dunia sekaligus mempererat silaturahmi antar pendukung timnas yang berbeda. Jadi ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetap satu jua. Tapi walaupun berbeda-beda, kita punya pilihan timnas yang didukung di Piala Dunia 2026. Tapi pastikan kita tetap satu ya. Tetap menjaga ketertiban, keamanan juga ya. Bolehlah kita konvoi merayakan nantinya kalau misalnya tim kita menang. Tapi pastikan juga tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda dan juga pengguna jalan lainnya. Saat informasi yang kami hadirkan untuk Anda mengutip dari laman rri.co.id, sambut Piala Dunia 2026, pendukung berbagai negara, pawai bersama di Biak.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Oke, baik pendengar, masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi pukul 8.37 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, di mana Asosiasi Peternak Ayam Petelur atau UMGAS bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor ini menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia Kedua di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu, di mana penyerahan bantuan ini dilakukan langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia pada Rabu 10 Juni 2026. Di mana Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Rahmatullah Esos MM, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap kondisi korban. Bantuan ini diharapkan bisa bermanfaat sekaligus memberikan dukungan moral bagi korban terdampak dan semoga bisa mendapatkan keringanan, dan kedepannya juga berharap semakin banyak pihak yang peduli dan pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk menangani dampak musibah tersebut. Sementara itu, Ketua Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Terry Sroyer, menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan berjumlah 33 rak telur yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari terakhir. Ia memohon maaf karena pemberitahuan yang mendadak sehingga beberapa peternak belum sempat ikut berpartisipasi. Bantuan ini sendiri pendengar menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami musibah. Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor serta Kepala Distrik Biak Kota dan perwakilan korban terdampak. Kami masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan di pagi hari ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tepat pukul 9 nanti kami akan hadirkan informasi teraktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kami informasikan juga untuk Anda hari ini di Kamis 11 Juni 2026 di pukul 10 nanti juga kami akan menghadirkan siaran berjaringan Korwil Satu Papua, Gerakan Membangun Papua, yang akan kami siarkan nanti di pukul 10 langsung dari RRI Nabire. Tetap bersama kami pendengar, masih menemani Anda di Biak Pagi ini, Biak Arwo ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang.
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350